tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep, terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Kembali lagi bersama saya Aina. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, sudah, saya akan bacakan lagi ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi ditujukan buat anak kamai yang bernama Nur Auni Amanina binti Muhammad Hairi yang 3 tahun. Dengan iringan doa, mudah-mudahan menjadi anak soleha, mendengar kata orang tua, tua menjadi anak yang pintar dan berjaya dan dilimpahkan kerahmatan Allah dan diredai serta diberikan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kelas daripada ayahmu Muhammad Hairi Haji Muhaimin, ibu Nur Fitriah Jemata Ali, kakakmu Nur Amirah Adriana, Nur Alia Amani dan juga Nur Aira Alisa. Katanya DJ boleh putarkan lagu birthday. Ah, insyaAllah kita akan putarkan eh. Lagi daripada Cikgu Chot Fadli, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi katanya buat DJ dan juga semua pendengar. Apa khabar DJ pada pagi ni? Alhamdulillah baik. Cuaca di Kampung Keriam masa ni alhamdulillah cerah dan tenang sahaja. Selamat pagi diucapkan kepada semua keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani dan kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chot. Ha. Semoga semua urusan kita ni semua akan sentiasa dipermudahkan Allah. Ini katanya akan membersihkan kolam ikan sama taman di belakang. Oh, salam sayang daripada Cikgu Chot yang berada di Baitul Rizki Kampung Keriam Tutong. Jadi hari-hari ni memang satu peluang keemasannya juga untuk kita bukan saja berkumpul bersama keluarga makan sama-sama tapi juga kata orang tu untuk cleaning campaign lah, ada berkempen untuk membersihkan rumah-rumah yang perlu dibersihkan.

Ucapan berikutnya lagi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Sana Hilwa, selamat ulang tahun. Happy birthday buat cucu katanya. Nurhana Aisyah binti Haji Muhammad Zulhilmi dan Muhammad Umar Ais bin Haji Muhammad Zulhilmi. Dengan iringan doa, semoga Allah muliakan, lapangkan hatinya, bahagiakan dia, luaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dan diberikan kecemerlangan dalam apa jua dipelajari dan berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kelas daripada ucapan daripada Nini dan juga keluarga yang berada di Kampung Rimba. Ucapan berikutnya lagi. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Katanya ini untuk dirakam. Okey, silakan ya. Sana Hilwa, selamat hari jadi buat Muhammad Nur Aris bin Safrizan yang ke-29 tahun dan juga Armah binti Haji Angkis yang ke-50 tahun. Didoakan semoga panjang umur, disihatkan tubuh badan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah yang tidak pernah putus-putus katanya, sentiasa dalam lindungan Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ikhlas daripada ada babah, babu, adik, nini laki, nini bini, bapa mertua, mama mertua, bapa, babu, enti, nganga, busu, anak-anak buah dan juga semua keluarga nini. Juga daripada ninimu Siti Rafiah binti Ajak dan juga semua keluarga yang berada di Kampung Limau Manis. Ucapan seterusnya lagi, ini pada Sana Helwa untuk babu nenek atuk Pengiran Haji Aminah binti Pengiran Haji Zainal yang berada di Lambak Kanan. Didoakan semoga dikurniakan kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Ini daripada family

ASL, anak menantu, cucu-cucu, cicit-cicit yang berada di Jalan Lasok STKRJ Kampung Lugu. Katanya, selamat hari lahir. Ada lagi mengirimkan info cuaca daripada Jamilah Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Info cuaca pada pagi ni baik-baik sahaja di kawasan Kampung Sinaut. Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih Haji Jamilah yang memberikan mengongsikan info cuaca untuk kita pada pagi ni.

Ucapan seterusnya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi buat Pengiran Haji Jalilul Alam, Pengiran Haji Zainal Abidin dan juga sepupu Hongku Muhammad Saiful Luqman, Pengiran Haji Ahmad. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berjaya dalam pekerjaan dan pelajaran dengan cemerlang. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pada Baba, Babu, Mama, Uda, Man, Amit, Uncle Omar, Aunty, Uncle Bakar, Rusu Aja, Abang-abang, Isteri, Paripar, Kakak-kakak, sepupu-sepupu dan juga anak-anak buah. Kita ada kiriman pantun di sini daripada Ramli HB. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Cuaca alhamdulillah baik-baik sahaja di kawasan Tutong. Katanya ada pantun sini ya. Siang hari turun bekerja mencari rezeki untuk keluarga. Penat lelah tidak terasa demi hidup keluarga bahagia. Itu rangkap yang pertama. Rangkap kedua, siang hari membeli kelapa, kelapa diulah menjadi kara. Wahai diri, janganlah lupa hidup di dunia hanya sementara. Terima kasih Ramli HB yang belanja kita dua pantun pagi ni. Ya, udah, saya akan sambung lagi untuk membacakan ucapan yang dikirimkan. Ada juga info cuaca. Banyak sebetulnya. InsyaAllah saya akan cuba untuk habiskan sebelum pukul 9 nanti.

8.23 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi memilih Harmoni FM. Terima kasih di atas kesetiaan Auda. Ya, Auda, saya akan bacakan mutiara kata yang dikirimkan oleh Cikgu Pengen Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Saya bacakan ya. Mendengar guruh di langit, air di tempat yang dicurahkan. Hidup ini janganlah terlalu sibuk untuk memikirkan apa-apa orang berkatakan, itu hak mereka. Jika mahu, lakukanlah. Dan jika kita tidak mahu berbuat demikian, lebih baik kita diam sahaja. Orang lain makan lada, mengapa kita pula terasa akan kepedasannya? Dan itu, dari itu ingatlah hidup ini terlalu manis dan indah. Dalam keindahan dan kemanisan inilah kita manfaatkan hidup kita pada ladang amal kebajikan. Bukan pada pohonan buah-buah amal kebencian. Takkan tawar air di lautan walaupun hujan berhari-hari. Renung-renungkanlah bersama. Itu dia kiriman Cikgu Pengen Haji Idris. Ada daripada Azmi, daripada KB. Oh, ini menyapa saya. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Katanya jangan lupa sarapan pagi. Saya dah sarapan dah, alhamdulillah. Ini juga daripada Maria. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ahad. Selamat bertugas. Cuaca di Kampung Lumut, alhamdulillah, masa ni cerah. Ini daripada Maria. Terima kasih, Maria.

Saya akan bacakan satu ucapan sebelum kita beri pandangan satu lagu lagi. Ini assalamualaikum dan waalaikumsalam. Ucapan selamat hari lahir tujukan buat Muhammad Akil Faris yang berada di Syria dengan yang ke-10 tahun katanya. Dengan doa semoga dipanjangkan umur, disehatkan tubuh dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan semoga hidup dalam ceria selalu. Amin rabbal alamin. Ini datangnya daripada Nenek Hajah Zahra Habib Ayan Endor yang berada di Kampung Mentiri. Kita akan kembali selepas ini.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.
2: Harmony FM.

Ya, pada hari ini pertemuan kita hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi, dan saya Aina insyaAllah akan menemani Auda dari pukul 6 tadi hingga 10 pagi nanti. Ya, sudah, saya akan sambung untuk bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Masih banyak lagi, insyaAllah saya akan cuba habiskan ya. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Sana Helwa, selamat hari jadi buat Pangeran Muhammad Sani bin Pangeran Muhammad yang ke-44 tahun. Dengan iringan doa, semoga Allah SWT mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan juga hari-hari mendatang, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Diberikan iman dan takwa, keampunan dan rezeki panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Hati yang lapang, usia berkat, doa yang mustajab, hajatnya ditunaikan. Impiannya terlaksana, kesihatan yang berterusan, keselamatan dan kesejahteraan dunia dan juga akhirat, dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Ini daripada mama, isteri dan juga anak-anak yang berada di kampung Burung Pinggan Air Sungai Asam, serta mama, baba, ipar duai, anak-anak buah yang berada di Kampung Kalamasi, Jalan Kasat. Ucapan berikutnya lagi, Sana Helwa, selamat ulang tahun buat Pangeran Faradilah binti Pangeran Haji Kamaluddin. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, diberikan kejayaan dunia dan akhirat, dan serta diterima semua amal ibadah, dan jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini datangnya daripada anak buahmu, Pangeran Putih, yang berada di perumahan Bukit Beruang Tutung. Lagi ucapan selamat ulang tahun buat Hajah Maryam binti Haji Ibrahim, dan selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-45 tahun buat mama dan juga bapa katanya, Haji Roslan bin Haji Ahmad. Wah, dia ada nukilan saya bacakan Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, bukan sahaja hari kelahiran mama katanya, tetapi juga hari menjadi saksi bermulanya perjalanan cinta mama dan bapa selama 45 tahun bersama. Satu perjalanan yang dipenuhi kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan doa yang tidak pernah putus demi keluarga tercinta. Terima kasih kerana menjadi rumah pertama yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Daripada mama dan bapalah katanya kami belajar tentang erti cinta sejati.

hati, kekuatan sebuah keluarga dan pengorbanan tanpa syarat. Mama sentiasa menjadi insan yang penuh kelembutan dan kasih sayang, manakala bapa pula menjadi pelindung dan tonggak kekuatan keluarga. Bersama-sama, mama dan bapa telah membina keluarga ini dengan penuh cinta dan keikhlasan. Semoga Allah SWT memanjangkan umur mama dan bapa, menggunakan kesihatan yang baik, ketenangan hati, rezeki yang diberkati serta kebahagiaan berpanjangan hingga ke syurga. Semoga kasih sayang telah dibina selama 45 tahun ini terus utuh, indah dan menjadi inspirasi buat anak-anak serta cucu-cucu. Kita terima kasih untuk pengorbanan, doa dan kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Dan katanya kami amat bersyukur kerana dikurniakan mama dan bapa yang begitu penyayang dalam hidup kami, dengan penuh kasih sayang daripada anakmu Ramdi Haji Roslan dan isteri Nurul Nabilah binti Haji Abdul Rahman, serta cucu-cucu mama dan bapa yang setiap menyayangi kalian, iaitu Nurul Nadira Akirani binti Ramdi dan juga Muhammad Nabil Rashid bin Ramdi. Walaupun panjang, tapi saya suka dengan nukilan dia, ucapan dia sangat menyentuh hati. Dan ini juga kata orang tu bersempena dengan hari keluarga ya, pada yang disambut pada bulan Mei.

Satu lagi ucapan, ini dia, Sana Helwa, selamat hari ulang tahun buat Inspektor Besar Haji Besar Ben Haji Mohali, Pegawai Perhubungan Pulsara. Semoga didoakan, semoga dipanjangkan umur, diberkati, sentiasa sehat walafiat, melakukan segala amal ibadah, berbahagia di samping keluarga, diluaskan rezeki, pintu rezekinya lagi halal dan diberkati. Semoga dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat, dijauhkan daripada segala malapetaka, bala dan musibah, diterima semua amal ibadah dan dijadikan dia dan juga keluarganya sebagai ahli syurga. Amin rabbal alamin. Ini pada sahabat Muzaini Muhammad Taib AJK Pulsara. Ya, udah ada banyak lagi. InsyaAllah saya akan bacakan selepas ni. Jangan ke mana-mana. Kita dengarkan lagu daripada Ramlan Ram, Diam-diam jatuh cinta.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, sudah saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia selamat hari lahir buat Dayang Haja Suhasina, binti Ali yang ke-53 tahun yang berada di Kuching, Sarawak pada ketika ini. Didoakan semoga panjang umur, sehat tu badan dan sentiasa dalam lindungan Allah Jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini datangnya pada HDM Family. Ini lagi Bro Junaidi yang berada di KB menyapa kita. Katanya buat syidah sekeluarga dan juga ibunya. Semoga sehat-sehat selalu. Ada lagi info cuaca. Apa ni, KB panas pagi ni. Oh, terima kasih Bro Junaidi. Dan selamat berhari Minggu semuanya katanya. Lagi ucapan selamat hari jadi yang ke-50 tahun buat Tuan Anam yang tinggal di Lugu. Semoga sehat selalu dan sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Tidak dinyatakan pengirimnya ya. Dan ni lagi Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Info cuaca di Kampung Sungai Liang, Alhamdulillah baik-baik sahaja. Semoga kita semua keluarga apa sentiasa dalam lindungan juga rahmat Allah. Ini daripada Kak Mon. Terima kasih Kak Mon. Lagi Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat hari ulang tahun perkahwinan ke-45 tahun buat Mama dan juga ketua babah tersayang itu Dayang Timbang Haji Metusin dan Asad bin Bidin yang berada di Kampung Kiudang. Didoakan semoga bahagia ke jannah, dikurniakan kesihatan keafiatan yang sempurna lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang lagi berkat, dimurahkan serta diluaskan lagi rezeki dan dilindungi daripada bahaya kegembiraan yang dan diberikan kegembiraan yang berpanjangan. Di samping anak-anak, menantu dan juga cucu tersayang, semoga semakin disayang Allah, pahala terus bertambah dan segala urusan dipermudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ucapan datang daripada menantu, anak-anak serta cucu yang berada di Kampung Kiudang Tutong.

Ucapan seterusnya lagi happy birthday Sana Helwa buat Jamila binti Razak yang menyambut hari jadinya pada hari ini ke 60 tahun. Didoakan semoga panjang umur, diberikan nikmat keberkatan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan berbahagia di sampingnya suami dan anak dan juga cucu tersayang. Amin rabbal alamin. Ini daripada Siti yang berada di Kuala Belait. Lagi ucapan ulang tahun khusus buat Denny Kurnia, didoakan semoga panjang umur, sehat terbaik dan setia selalu dengan rahmat Allah jua. Niklas daripada bapa ibumu yang berada di mana, salam salam buat semua keluarga yang ada di Kuningan, Jawa Barat, dan juga daripada Hassan katanya. Lagi assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ya, dapat sampaikan ke Samantha hari jadi ni, insyaAllah kalau dia mendengar eh. Selamat hari lahir ditujukan buat Pangeran Muhammad Sani bin Pangeran Muhammad di mana pun dia berada. Oh, terima kasih katanya. Terus berjuang menjadi pelindung dan tempat bersandar. Semoga Allah melindungi setiap langkah, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menjadi insan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Amin rabbal alamin. Ikhlas kepada isteri dan juga anak-anak yang menyayangimu daripada yang berada di Kampung Burung Pingai Air, Kampung Air. Ucapan berikutnya lagi assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi ini ditujukan buat Abu Talib berada di Lumut dengan ucapan selamat hari jadi bro. Oh okey. Macam biasa katanya, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, berbahagia di samping keluarga. Semoga berjaya juga dalam kerjaya dunia dan juga akhirat. Amin rabbal alamin. Tapi tidak dikirimkan dia punya apa? Tidak dinyatakan pengirimnya untuk siapa. Tapi ini buat Abu Talib. Lagi Sana Helwa, selamat ulang tahun, happy birthday buat Awang Sani bin Tali yang ke-55 tahun. Didoakan semoga dipanjangkan umur, setiap selam kesihatan yang baik, berbahagia, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada segala malapetaka dan bencana. Niklas daripada isteri, anak-anak, cucu-cucu, menantu dan juga Rosani family.

Seterusnya lagi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi ni buat Nur Wardina binti Samrin yang ke-23 tahun yang berada di Meraga dengan iringan doa. Semoga diperkenankan segala doanya di hari kelahirannya sebagai tanda syukur. Dikurniakan kepada nikmat umur yang panjang lagi, diberkati, dilimpahkan kepadanya rezeki yang luas dan diberikan nikmat kesihatan, kebahagiaan dan sentiasa limpah rahmat dan perlindungan Allah je. Amin. Rabbal Alamin. Ini kelas daripada Ahmed Jimmy, Ahmed Rohani, JR Family yang berada di kampung Setia B. Lagi, oh ini Nurul Huda, dia berkongsi info cuaca. Katanya selamat pagi DJ, selamat pagi kembali. Assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Bertugas katanya masa ini cuaca di sekitar kampung Mayang Tutung ketika ini beransur cerah. Oh cerah ya.

0: Ada lagi kiriman daripada Hajar Biba. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya ini untuk renungan bersama. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini dan jatuh pun sudah diatur oleh Allah. Takdir yang baik melatih kita untuk bersyukur. Takdir yang tidak baik mengajar kita untuk bersabar. Bahagia itu bukan saat semua keinginan terwujud, tapi saat kita mampu memaknai bahawa semua kehendak Allah adalah yang terbaik. Dan pantun sempena Hari Keluarga Kebangsaan, saya bacakan . Pergi ke pantai kita berkelah, senyum gembira bersama keluarga, terubat rindu hilang lelah, keluarga bersatu kita berbahagia. Sentiasa bersama Harmoni FM. Terima kasih Hajar Biba yang menghantarkan ucapan pada pantun dan juga ucapan pada pagi ini. Ini lagi ucapannya. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-45 tahun buat sepupu katanya, Asad Bidin dan juga Timbang Haji Matusin. Didoakan semoga sentiasa tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, berkekalan hingga ke jannah. Ini daripada adikmu Aisyah dan Abang Julai, anak-anak buah Minur, Rina, Rohada, Didi, Jimah, Adi, Syedah, Alai, Cu Amanda, Mirul, Syifa, Alai, Cu Amar, Alai, Cu Aira, Safia, Erah, Lishah dan juga Anis yang berada di Kota Batu. Dan ini ucapan yang terakhir sebelum kita berehat untuk berita. Selamat ulang tahun dan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang penuh bermakna katanya buat Mama dan juga Bapa Jah Maryam binti Haji Ibrahim dan juga Bapa Jurusan bin Haji Ahmad. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kesihatan, baik rezeki yang berkat juga. Dan terima kasih atas segala kasih yang pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Amin. Alamin. Ini dengan penuh kasih daripada Muhammad Rajid bin Haji Roslan dan juga isteri Nurul Syafiqah binti Abdullah Lai. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini.
1: Hai Ahmad.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

4 juta penduduk di Lebanon dijangka berdepan krisis tahap ketidakjaminan makanan atau lebih buruk dalam tempoh bulan April hingga Ogos depan. Iraq mula mengubah hala ekspor minyaknya dengan mengangkut minyak mentah melalui truk tangki ke pelabuhan Syria bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan pada Selat Hormuz di tengah-tengah ketegangan serantau yang berterusan. Kekacauan di Timur Tengah telah memberi impak teruk pada ekspor minyak Iraq. Pada bulan Mac, ekspor minyak mentah negara itu susut kepada kira-kira 18.6 juta tong, turun dari 99.8 juta tong pada bulan Februari. Untuk mengurangkan kesan gangguan perkapalan teluk, Pertubuhan Pemasaran Minyak Negara Iraq mengambil langkah mengalihkan kira-kira 650 ribu tan minyak sebulan melalui Syria bagi bulan April hingga Jun sebagai fasa percubaan sekaligus boleh membuka laluan untuk pengaturan jangka panjang. Gaza dan keseluruhan Palestin terus menjadi sasaran serangan rejim Israel. Dalam tempoh lebih 24 jam, 5 mayat ditemui dan 15 orang cedera di Gaza. Menurut pihak berkuasa Gaza, di sebalik gencatan senjata tahun lalu, kira-kira 850 warganya dibunuh dan lebih 2,000 cedera yang kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Manakala kempen pembunuhan besar-besaran Israel ke atas Gaza awal Oktober 2023, lebih 72,000 penduduk Gaza dibunuh dan kira-kira 172,000 mengalami kecederaan. Tentera Zionis Israel dilapor melakukan pencabulan terhadap aktivis Global Sumut Flotilla semasa penahanan mereka selepas misi bantuan ke Gaza disekat. Menurut Ketua Jawatan Kuasa Antarabangsa untuk memecahkan pengepungan ke atas Gaza, beberapa aktivis yang berpeluang memberikan keterangan mengesahkan bahawa sebilangan peserta mengalami pencabulan selain dipukul, diseret, digari dan ditutup mata. Kejadian tersebut dianggap sebagai mendedahkan sifat sebenar Zionis Israel, jenayah dan kekejamannya serta tak bahayanya terhadap rantau ini dan dunia. Penduduk haram Israel di tebing barat yang diduduki memaksa penggalian semula kubur seorang warga emas yang baru meninggal dunia berdekatan sebuah penempatan yang ditubuhkan semula oleh ketua Israel. Hussein Asasa dikebumikan di kawasan perkampungan Asasa berdekatan Jenin dengan semua permit yang diperlukan oleh tentera Zionis. Namun sejurus pengebumian, penduduk haram Israel mengarahkan pemindahan dan mendakwa kawasan itu bukan tempat pengebumian serta mengancam akan menggali kubur itu menggunakan jentola. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tuan Tedros Adhanom Ghebreyesus mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menjelang ketibaan kapal pelayaran yang dilanda hantar virus di Kepulauan Canary. Jerman, Perancis, Belgium, Ireland dan Belanda pula akan menghantar pesawat untuk membawa pulang rakyat mereka yang menaiki kapal persiaran berkenaan. Kesatuan Eropah EU juga menghantar dua pesawat bagi membawa pulang warga negara Eropah terdahulu Amerika Syarikat dan United Kingdom mengesahkan pelan kecemasan sedang diaturkan bagi warga bukan EU. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut yang merentas sempadan langsung pertama menghubungkan Papua New Guinea bagi memperkukuh ketersambungan digital dan data infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Telkom Indonesia memaklumkan sistem kabel itu menghubungkan wilayah Papua Indonesia dengan Vanimo di Papua New Guinea serta menjadi sistem kabel rentas sempadan pertama di wilayah Asia Pasifik yang menghubungkan rangkaian telekomunikasi Indonesia secara langsung dengan Papua New Guinea. Dalam perkembangan lain, pihak berkuasa Indonesia menemukan lokasi dua rakyat Singapura yang hilang selepas Gunung Dukono meletus di Pulau Pasifik Halmahera. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka tidak diketahui sama ada masih hidup. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana berkata, kedua-duanya dilaporkan berada 20 hingga 30 meter dari pinggir kawah utama. Sementara itu, seorang pendaki wanita warga negara Indonesia dilaporkan meninggal dunia dan jasadnya telah ditemukan dan diserahkan kepada keluarganya. Terletak di wilayah Maluku Utara, gunung berapi itu mula meletus pada Jumaat lalu. Malam tadi operasi menyelamat dihentikan sementara disebabkan letusan yang berterusan. Operasi akan disambung semula hari ini.
Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Azmi Dalamiah dari Balai Berita Radio Televisi.

0: Vision Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan anda ikuti tepat pada pukul 1 petang waktu Brunei.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali bersama di pertemuan di ruangan Sesegar Harmoni. Imbangkan terus menemani anda pada hujung minggu ini hingga 2 petang ini nanti. Dan insyaAllah anda pada pukul 10.30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan Mahligai Cinta. Boleh kongsikan kepada kami melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmon FM, kepada Raja dan juga Ratu Sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan untuk hari ini ya.

Apapun perancangan juga untuk Auda pada hujung minggu ini bersama dengan keluarga, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda. Dan tidak lupa untuk rakan-rakan kita yang bersama pada pagi ini, mungkin ada yang bertugas, apapun, selamat bertugas juga untuk semuanya.

Lagu yang ramadhan Dut Linda Karela Mendut yang membawa kita ke pukul 10.22 minit pagi. Apapun perancangan juga untuk hari ini, bersama dengan keluarga, sama ada berehat di rumah ataupun memandu juga bersama dengan keluarga ketika ini, dan juga menikmati masa santai bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Terima kasih kerana terus menemani kami sepanjang siaran untuk hari ini. Pastinya hujung minggu adalah waktu terbaik untuk kita melepaskan penat selepas kita seminggu bekerja dan juga belajar. Jadi ambillah masa sedikit untuk berehat dan juga menghargai diri sendiri dan juga mencipta kenangan indah bersama dengan orang tersayang. Dan pastinya juga bersama kami sepanjang hari ini, pelbagai lagu-lagu menarik juga akan kita bawakan, perkongsian santai dan juga hiburan terbaik yang kita bawakan khas untuk Auda. Dan apapun juga, terima kasih milik kami sebagai hiburan peneman Auda ketika ini. Dan Auda nantikan pada pukul 10.30 minit pagi ini nanti kita akan bersama dalam ruangan Malika Cinta. Lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin juga akan kita bawakan hiburan untuk Auda pada hari ini. Mungkin ada yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan dan juga yang akan mengikat tali pertunangan, boleh berkongsi melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmony FM pada pukul 10.30 minit pagi sehingga 12.30 hari nanti ya. Baik, apapun terima kasih juga untuk rakan kita yang bersama Cikgu Sandi, Cikgu Sadia yang berada di Rimba. Katanya perkongsian info keadaan cuaca untuk hari ini katanya cerah. Terima kasih juga untuk perkongsian info keadaan cuaca untuk hari ini. Dan juga selamat pagi untuk rakan kita Cikgu Sadia ya, yang berada di Rimba. Juga rakan kita Zaliha Osman alias Nenek Leha bersama. Buat keluarga Osman Ali yang berada di RPN Bukit Beruang, Lumut Tanah Jambu dan juga Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Telisai dan juga pendengar Setia Harmoni FM, dengan satu pertanyaan, apa khabar semuanya, dari rakan kita Zaleh Osman ya. Dan juga perkongsian info keadaan cuaca di kawasan Kampung Kudang dalam keadaan panas. Selamat Hari Ibu buat yang bergelar ibu termasuk diri saya sendiri, dan bacaan Al-Fatihah buat ibu tersayang dan juga buat ibu-ibu yang telah kembali ke rahmatullah. Dan masa ini baru selesai membuat umbut kelapa sawit untuk juadah makan tengah hari sambil juga mendengarkan Harmoni FM. Jaga diri dan juga keluarga, semoga kita ni dalam lindungan dan juga rahmat Allah, dan juga semoga sihat-sihat selalu semuanya ya. Apapun jua persiapan juadah yang dihidangkan, dinikmati bersama dengan keluarga pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dipermudahkan dan juga mudah-mudahan akan dengan masakan ini. Akan lebih erat lagi ikatan kekeluargaan kita bersama ya. Baik, terima kasih untuk rakan kita Zaliha Osman, dan ada lagi rakan kita yang menyapa, Ros yang berada di Lamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama juga ya di pertemuan kita untuk pagi ini.

dengan ucapan katanya selamat pagi dan juga selamat bertugas DJ, dan apapun selamat pagi juga dari kami di Harmony FM, dan selamat Hari Ibu juga. Terima kasih untuk rakan kita Rose yang berada di lambak kanan. Jadi Auda terus kembali bersama kami, pasti lagu-lagu terbaik juga akan kita bawakan dalam ruangan kita di Ruangan Sesegar Harmony pada pagi ini. Ima akan terus menemani Auda hingga 2 petang ini nanti.

0: Ini macam bisai tapi selamat ke indah. Ini bisai tu juga. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni. Mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Sekarang ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma nak kita ni kan tahu sayur ini bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat tak tu bang. Baikun bang
0: Ani juga.
1: Ani nak bang, cuma ni ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lah?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standar bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi.
3: Sokonglah hasil ladang tempatan kita ini.

Blackpump bukaan lagu daripada R. Ismail di Renjis Renjis membawa kita ke pukul 10.35 minit pagi dan kita bersama dalam ruangan Mahlika Cinta. Sekali lagi pada anda yang ingin bersama dan juga mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga

300 hari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan dan juga yang akan mengikat tali pertunangan. Boleh kongsikan bersama melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmony FM, dan kita akan terima nanti ucapan-ucapan kita sebelum sebelum 12:30 hari nanti. Baik, apapun, sebelum kita bersama untuk mengongsikan lagi ucapan-ucapan yang dikirimkan pada pagi ini, kita kongsikan satu perkongsian bermanfaat juga untuk semuanya, iaitu mengenai dengan Bisaitah Recycle menggalakkan pengurusan sisa bertanggungjawab. Jadi Bank Baiduri membawakan kembali inisiatif Bisaitah Recycle untuk tahun 2026 susulan sambutan memberangsangkan orang ramai tahun lepas yang menyaksikan lebih 153 kilogram sampul perayaan terpakai berjaya dikumpulkan di kitar semula dan juga dialihkan dari tapak perlupasan sampah. Jadi bermula dari bulan Mei hingga Julai 2026, inisiatif berkenaan menggalakkan orang ramai untuk mengitar semula sampul perayaan terpakai atau lama dengan memasukkannya ke dalam tong pengumpulan khas yang ditetapkan di cawangan Bank Baiduri terpilih semasa waktu operasi. Jadi pada tahun ini, kempen berkenaan telah diperluaskan di ke-6 lokasi sekaligus memudahkan penyertaan komuniti di seluruh negara Brunei Darussalam. Jadi bagi Bisaitah Recycle 2026, pusat pengumpulan telah diperluaskan di cawangan Bank Baiduri di Serusup, Amber Hill, Tutong dan juga Kuala Belait serta Baiduri Finance Sumbangseh, dan juga Ibu Pejabat Bank Baiduri. Jadi inisiatif berkenaan AUDA dijalankan dengan kerjasama Kawan Bumi dan juga rakan kongsi kitar semula tempatan yang akan menjalankan pengumpulan dan juga pengambilan bahan kitar semula setiap 2 minggu sepanjang tempoh kempen. Jadi bagi memastikan juga pengendalian dan juga kitar semula bahan yang dikumpul dilakukan dengan betul. Dan AUDA Bisaitah Recycle mencerminkan strategi kelestarian menyeluruh Bank Baiduri yang berteraskan 3 tonggak iaitu manusia, proses dan juga bumi, dan inisiatif berkenaan menggalakkan pengurusan sisa yang bertanggungjawab sambil menggalakkan penyertaan komuniti dan juga amalan perayaan yang lebih berhemah. Dan juga ia juga merupakan sebahagian daripada usaha tanggungjawab sosial korporat Bank Baiduri di bawah tonggak alam sekitar yang menyokong pendekatan jangka panjang terhadap pemeliharaan alam sekitar dan juga pengurangan sisa. Jadi orang ramai dijemput untuk menyokong inisiatif berkenaan dengan menghantar sampul perayaan terpakai mereka di cawangan yang mengambil bahagian semasa waktu operasi. Satu perkongsian menarik juga yang kita bawakan untuk AUDA mengenai dengan Bisaitah Recycle menggalakkan pengurusan sisa yang sisa bertanggungjawab. Jadi AUDA jangan lepaskan peluang untuk kita mengumpul sampul perayaan terpakai ataupun kita kenali sampul ampau yang selalu diberikan di semasa musim perayaan iaitu hari raya ya. Dan sama-sama kita juga menyokong inisiatif berkenaan dengan kita menghantar sampul-sampul berkenaan di cawangan yang mengambil bahagian semasa waktu operasi. Baik, 10:40 minit pagi. Terima kasih yang bersama. Terus kongsikan ucapan-ucapan AUDA dalam ruangan Mahlika Cinta. Kita masih lagi menantikan ucapan-ucapan yang dikirimkan pada pagi ini dan sambil kita berhibur bersama juga lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin untuk AUDA pada pagi ini nanti ya.

Baik, lagu daripada Letter Ruang Rindu. 10.57 minit pagi. Terima kasih yang bersama dalam pertemuan di ruangan Sesegar Harmoni. Dan tepat pada pukul 12.30 hari nanti kita akan beralih dalam ruangan Mesra Harmoni untuk hari ini. Apapun, selamat berhujung minggu untuk semuanya.

0: Tips kesehatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insuran perubatan atau insuran pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insuran tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

Baik, kita kembali bersama. Selamat tengah hari untuk semuanya. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 1 petang, siaran berita perdana akan ke udara. Dan kita akan bawakan audio siaran ulangan Harmoni Pujaanku terbitan rakan setugas kita Zura. Akan kita dengarkan nanti pada pukul 1.30 petang ini nanti.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini membina rutin dalam kehidupan seharian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam melaksanakan rutin harian kehidupan ini, Islam menjadikan keseluruhan urusan hidup ini adalah satu ibadah. Ini bermaksud segala perbuatan seorang Muslim itu dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama ada ibadah khusus seperti salat, puasa dan lain-lainnya, ataupun ibadah umum iaitu segala tingkah laku yang baik dikira ibadah dan mendapat pahala dengan memenuhi dua syarat, iaitu yang pertama, amalan dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ia menepati kehendak syarak. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Harmonia FM, inspirasi keluarga, bahagia stesen keluarga dan sukan audio. Selamat tengah hari semuanya. Mungkin sedang menikmati juga dah makan tengah hari bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Selamat menjamu selera juga sambil mendengarkan lagu-lagu di Harmonia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Setiap ujian perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sekadar beban semata-mata. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bulkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMM FC 0 dan Sabah FC 1. DPMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi.

Program terbahagi kepada dua sesi iaitu Dialog Ilmiah dan Bengkel Refleksi Iman, Aku dan Taat. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Program bertemakan Welcome Home, From Saying It to Living It bermatlamat untuk membimbing para peserta menterjemahkan tuntutan syahadah ke dalam amalan kehidupan seharian dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Berlangsung di bilik juri dan hub komuniti Stadium Negara Hasanul Bolkiah, program merupakan anjuran belia Mu'alaf As-Syahadah dengan kerjasama Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah, pengisian program, sesi borak santai dan soal-jawab. Bulan Zulhijjah adalah waktu terbaik untuk memperbaharui hati, bukan sekadar menunggu ibadah korban, tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, ria, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah tersebut, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa individu itu lebih dekat kepada Allah. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena Malam Munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-228 malam tadi. Tazkirah bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Takwa Menuju Taqarub disampaikan oleh Awang Hezkil bin Haji Hambali, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Acara munajat disemarakan dengan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid iaitu Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Salam Bigar, Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Lambak Kanan dan Masjid Suri Suri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Gadang, Madang. Berita luar negara selepas ini.

Pihak berkuasa Indonesia menemukan lokasi dua rakyat Singapura yang hilang selepas Gunung Dukodo meletus di Pulau Pasifik Halmahera. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka tidak diketahui sama ada masih hidup atau sebaliknya. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana berkata, kedua-duanya dilaporkan berada 20 hingga 30 meter dari pinggir kawah utama. Sementara itu, seorang pendaki wanita warga negara Indonesia dilaporkan meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dan diserahkan kepada keluarganya. Terletak di wilayah Maluku Utara, gunung berapi itu mula meletus Jumaat lalu. Malam tadi, operasi menyelamat dihentikan sementara disebabkan letusan yang berterusan. Operasi akan disambung semula hari ini. Rusia dan Ukraine saling tuduh-menuduh melanggar gencatan senjata selama 3 hari yang ditengani oleh Amerika Syarikat. Tetapi tiada serangan besar dilaporkan oleh pihak yang dipertikai setakat ini. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump pada mulanya mengumumkan gencatan senjata segera yang bertepatan dengan sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua Rusia bersama dengan pertukaran 1,000 tahanan dari setiap pihak yang dijadualkan berlaku dalam beberapa hari akan datang. Kementerian Pertahanan Rusia berkata walaupun terdapat pengisytiharan gencatan senjata, kumpulan bersenjata Ukraine melancarkan serangan menggunakan drone dan artileri terhadap kedudukan tenteranya, sementara Ukraine juga menyatakan perkara yang sama. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan semula komitmen negaranya terhadap perjanjian pertahanan bersama dengan Rusia dalam satu mesej kepada Presiden Rusia Tuan Vladimir Putin. Pemimpin itu menegaskan

Khan semula pendirian Korea Utara untuk memberi keutamaan utama kepada perkongsian dengan Rusia dan komitmennya terhadap pelaksanaan kewajipan perjanjian antara negara. Rusia dan Korea Utara pada 2024 menandatangani perjanjian perkongsian strategik menyeluruh semasa lawatan Presiden Putin ke Pyongyang. Perjanjian itu termasuk peruntukan pertahanan bersamanya. Ikuti berita sukan seketika nanti.

0: Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Blyth. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai Kejohanan Futsal lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung, Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Blyth dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, 5 perlawanan berlangsung malam tadi. Pada perlawanan tersebut, Liverpool seri satu sama dengan Chelsea. Brighton and Hove Albion menang ke atas Wolverhampton Wanderers 3-0. Tuan rumah Fulham pula tewas 0-1 kepada AFC Bournemouth. Sementara Sunderland terikat tanpa jaringan dengan Manchester United dan Manchester City menundukkan Brentford 3-0. Empat lagi perlawanan akan berlangsung malam ini. Burnley menentang Aston Villa. Crystal Palace menerima kunjungan Everton. Nottingham Forest pula akan bertemu Newcastle United dan West Ham United berdepan dengan Arsenal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Setiap ujian perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiah daripada Allah SWT, bukan sekadar beban semata-mata. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 3 petang waktu Brunei.

Audas, insyaAllah nanti kita akan bersama untuk mengikuti harmoni Seran Ulangan, Harmoni Pujaanku, terbitan rakan setugas kita Zura. Akan kita dengarkan nanti pada pukul 1.30 minit petang. Dan pastinya pada setiap hari Ahad ini, Auda, kita akan bersama dalam ruangan hashtag laguku, di mana 5 buah lagu akan kita bawakan dan juga kita senaraikan dalam pertemuan kita untuk edisinya pada hari ini, ya.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Harmony FM 94.1 97.7. Saya Faisal
1: dan saya Fiza. Auda kini bersama kami dalam Harmoni Pujaanku bagi edisi khas sempena Hari Suara Sedunia 2026. Hari ini kita akan menghargai suara anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi alat komunikasi, dakwah, seni dan penyatuan masyarakat. Apa khabar Faisal?
0: Khabar baik Fiza. Alhamdulillah. Apa khabarnya Fiza?
1: Alhamdulillah, sihat jua.
0: Hari Raya tu hari macam mana? Okey.
1: Okeylah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ni Tani punya edisi kali ni pasal suara Faisal lah. Suara okey?
0: Suara alhamdulillah lah, okey jua lah. Macam biasalah. Ada sorot-sorot sedikit barangkali sini Fiza.
1: Maklum cuaca masa ni kan Faisal lah.
0: Lurus-lurus tu Fiza. Suara bukan sekadar bunyi tetapi ia membawa mesej, doa dan harapan. Jadi kekal bersama kami dalam Harmoni Pujaanku. Sebentar tadi kita telah dengarkan lagu Harmoni Pujaanku yang telah dinyanyikan oleh rakan-rakan HPK Harmoni Pujaanku. Baiklah Fiza, apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang penting happy oleh rakan-rakan HPK Harmoni Pujaanku dan lagu Senyum Tak Berbalas oleh Rohani Jaafar.

0: untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan peti suara, kesihatan vokal dan pencegahan masalah suara. Menggalakkan tabiat sihat seperti minum air yang mencukupi, mengurangkan merokok dan mengelakkan berteriak. Suara adalah identiti unik manusia dan penjagaannya sangatlah penting bagi mencegah serak kronik atau kerosakan pita suara. Sambutan ini sering melibatkan pakar telinga, hidung dan tekak ataupun ENT serta ahli terapi pertuturan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai.
1: Sebab tu tani penting untuk menjaga suara kita ni, Faisal lah.
0: Lurus tu, Fiza.
1: Okay, kita ni berhibur lagi, Faisal, boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Okay, kita ni berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu yang dinyanyikan oleh Mansur Abdul Rahman, lagu Suka Sama Kamu dan lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu, nyanyian daripada Siti Hazizah Haji Nordin.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku. Sebentar tadi kita telah dengarkan lagu Suka Sama Kamu yang dinyanyikan oleh Mansur Abdul Rahman dan lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu yang dinyanyikan oleh Siti Hazizah binti Haji Nurdin. Fiza, boleh aku berpantun Fiza?
1: Boleh, silakan.
0: Suara indah, lunak bergema, digunakan untuk dakwah mulia. Hari suara sedunia bersama, hargai nikmat dari Yang Esa.
1: Masya Allah. Ini pantun khas sempena hari suara kan ni, Faisal?
0: Terus-terus hari suara. Silakan Fiza, adakan dibalaskan ni?
1: Ada-ada, mestilah ada.
0: Bah, so, balas Fiza.
1: Okey, saya balas lah. Suara merdu penyejuk hati, alunan nasyid penuh makna. Gunakan suara dengan berhati, jangan disalahguna.
0: Lurus tu, jangan disalahguna suara ni Fiza. Ha? Penting ni suara kita ni ya.
1: Lurus-lurus. Sekarang lagi Tani berpantun kali lagi Faisal lah. Tani boleh, berhibur boleh. Lagi boleh?
0: Boleh-boleh.
1: Dengan lagu seterusnya, lagu daripada rakan HPK Aiman dengan lagunya Rasa Sayang Sayang Hey dan juga lagu Dara Pujaan daripada Jopri. Mari kita dengarkan.

0: Boleh kongsi melalui panggilan ataupun mesej. Suara Auda adalah identiti Auda dan setiap suara membawa cerita tersendiri.
1: Bernard Fiza, suara adalah jambatan antara hati dan minda. Baik, apa kata kita ni berhibur terlebih dahulu dengan lagu Apa Guna Berjanji yang dinyanyikan oleh Hajah Latifah dan Tari Tualang 3 yang dinyanyikan oleh Siti Aisyah Abdullah.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Fizah dan Faisal. Sebentar tadi kita telah dengarkan lagu Apa Guna Berjanji, nyanyian daripada Hajah Latifah, dan lagu Tari Tualang Tiga, nyanyian daripada Siti Aisyah Abdullah. Okey Faisal, nampaknya ada sudah pendengar yang berkongsi WhatsApp arah kita ni ya, pasal soalan kita ni tadi. Apakah kenangan paling indah menggunakan suara?
1: Ada seorang WhatsApp lah Fizah.
0: Ada sudah. Mesej pertama ni daripada Saleh.
1: Saleh
0: daripada Kampung Mentiri. Katanya kenangan suara lah tu, harmoni daripada suara harmoni dari kuaya 100 suara yang menyanyi di auditorium. Maksudnya suara orang menyanyi lah tu. Dan harmoni yang paling indah ialah saat suara manusia bersatu menjadi satu gelombang tanpa alat muzik.
1: Oh cantik lah. Kira satu gelombang jadi satu alat muzik lah.
0: Oh garanti ya suka menyanyi ni, suka mendengar lagu ni orang
1: kira
0: ni.
1: Kira deep lah Jun ya.
0: Benar-benar.
1: Okay baik Fizah, ini kita ni bacakan lagi WhatsApp daripada Aminah yang berada di kampung Sungai Siam Masa, yang mana suara gelak tawa anaknya pertama ni ya, anak pertama kalinya yang tidak ada note lirik tapi terus buat dadanya rasa penuh gembira. Ini suara pertama yang baginya dapat memberikan kesan lah untuk dirinya lah.
0: Kenangan dari paling indah lah tu.
1: Terpaling indah lah ni Fizah, terpaling indah. Ini dari Aminah ni. Ada lagi Fizah?
0: Ada lagi WhatsApp daripada Aman.
1: Aman
0: daripada Kampung Kapok. Katanya bunyi ombak perlahan yang memukul pantai pada waktu malam. Garanti orang ni suka ke pantai ni.
1: Lurus.
0: Dan juga dicampur dengan bunyi angin. Sunyi tapi indah kosong. Keindahan ada pada suara alam. Ini suara alam yang tidak perlu difahami, cukup dirasa. Masya-Allah, healing lah terus tu.
1: Healing alami lah ni. Orang ni kena suka alami lah orang ni ni usul-usulnya. Cantik pulang tu Fizah.
0: Cantik.
1: Kira melepaskan penat lelah seharian bekerja barangkali di sana atau tempatnya barangkali tu.
0: Lurus. Okey Faisal, kita ni berhibur lagi dengan lagu seterusnya boleh ha?
1: Silakan Fizah.
0: Okey, lagu seterusnya daripada Yusof Haji Nordin dengan tajuk lagu Umpan Jinak di Air Tenang, dan lagu daripada Haji Damit Kau Pergi Tanpa Relaku.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Faisal dan Fiza. Sebentar tadi kita telah dengarkan lagu Umpan Jinak di Air Tenang yang dinyanyikan oleh Yusof Haji Nordin dan Kau Pergi Tanpa Relaku yang dinyanyikan oleh Haji Damit. Suara adalah anugerah, gunakan ia untuk menyebarkan kebaikan bukan kebencian.
1: Pesanan motivasi untuk pendengar semua, suara kita boleh mengubah dunia dengan kata-kata yang baik, doa yang ikhlas dan nasihat yang membina.
0: Suara adalah kuasa yang boleh menyatukan hati manusia.
1: Okey Faisal, apa kata kita ni segarkan minda dengan kuis sempena Hari Suara Sedunia ni, boleh?
0: Boleh, boleh. Silakan Fiza.
1: Soalan pertama, Hari Suara Sedunia ni kita ni sambut pada tarikh berapa hari bulan?
0: Kan masa awal-awal rancangan tadi sudah kita ni maklumkan yang mana Hari Suara Sedunia ni jatuh pada tiap 16 hari bulan April. Lurus Fiza?
1: 16 hari bulan April setiap tahun.
0: Setiap tahun 16 lurus, April. Lurus. Boleh kau soal lagi Fiza?
1: Boleh.
0: Okey, soalannya. Apakah organ utama yang menghasilkan suara manusia? Apa tu Fiza?
1: Apa tu?
0: Organ utama. Utama.
1: Ada clue kah?
0: Cluenya ada di kerongkong.
1: Kerongkong.
0: Luluskan tadi kerongkong kata.
1: Di kerongkong. Ba, cuba aku Google sekejap boleh?
0: Aku Google. Bagus, silakan, silakan Google.
1: Dah aku tahu bah jawapannya. Mungkin pendengar ada yang tahu kali ya.
0: Cuba tak Google.
1: Sekejap, mencek dulu. Apa tadi soalannya?
0: Organ soalannya utama. Apakah organ utama yang menghasilkan suara manusia?
1: Organ utama. Okey, nah.
0: Apa tu nah?
1: Ini jawapan dari Mr. Google.
0: Mr. Google ya. Lurusnya, dia lagi salah ni.
1: Jawapannya pundi suara.
0: Kira pundi suara, lurus.
1: Lurus.
0: Baik, lurus Fiza. Jadinya kepada para pendengar yang menjawab dengan betul juga, tahniah diucapkan. Semoga kuis ini akan mendapatkan lagi pengetahuan untuk habis kita semua.
1: Sebelum kita ni berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya, apa kata kita ni memperkenalkan dulu rakan-rakan HPK kita ni dari kalangan perempuan. Kita ni ada Rohani Jaafar, Siti Hazizah Haji Nordin, Hajah Latifah, Siti Aisyah Abdullah, Dayang Suryana Haji Aji dan Dayang Nur Amirah Hanam Abdul Rahman. Dan Faisal
0: memperkenalkan Awang Mansur, Awang Aiman, Awang Jopri, Awang Yusof dan Haji Damit. Apa kata kita berhibur lagi dengan lagu Sirih Pinang yang dinyanyikan oleh Suryana Haji Aji dan Nur Amirah Hanam Abdul Rahman.
2: Daun sirih janganlah diikat, kalau diikat macam daun bagu. Rangkaian harmoni sangat memikat, banyak peminatnya pandai berlagu. Sirih memanjat di hujung dahan, ambil daunnya dijadikan ubat. Selamat datang saudara dan taulan, menjalin silaturahim segera dirapat.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Fizah dan Faisal. Sebentar tadi kita telah dengarkan lagu daripada Suriana Haji Aji dan Nur Amirah Hanam Abdul Rahman dengan tajuk lagunya Sirih Pinang. Kita ni rupanya sudah di penghujung rancangan ni ya.
1: Anda terasa.
0: Okey Faisal, mungkin ada pendengar yang baru mendengar kali ya. Kita ni punya edisi pada kali ini adalah sempena Hari Suara Sedunia. Yang mana Hari Suara Sedunia ini disambut setiap tahun pada 16 hari bulan April untuk meningkatkan kesedaran global tentang kepentingan suara sebagai alat komunikasi utama dan perlunya juga kita ni menjaga kesihatan pita suara kita ni. Peringatan ini untuk menonjolkan penjagaan suara tu sangat penting daripada kebiasaan buruk yang boleh menyebabkan gangguan vokal kita ni.
1: Untuk perkongsian juga, memandangkan cuaca kita ni pun panas pada masa ketika ini juga, adalah baiknya juga untuk kita ni mengingatkan lagi kepada para pendengar kita ni untuk sentiasa mengambil air putih seboleh-bolehnya 7 galas sehari ya Fizah. Jadi bertepatan lah kita ni punya tema harian ni, iaitu Hari Suara Sedunia Fizah.
0: Lurus. Terima kasih kepada para pendengar yang bersama kami dari awal Harmoni Pujaanku tadi dalam edisi khas sempena Hari Suara Sedunia 2026.
1: Terima kasih kepada penerbit Zura Zainal, penyelaras Hajah Beb, kru Technical Operation Hamzat Muhammad, Haji Sulaiman Haji Abdul Rahman, Hasanul Junaidi, Pengiran Muhammad Wazif bin Pengiran Jamaluddin, Hibatul Fikri bin Muhammad Azmi, Muhammad Afiq Fatullah bin Aslan, dan kru teknikal pemeliharaan Dayangku Siti Zaleha binti Pengiran Haji Matali, Pengiran Al-Hadi, Pengiran Haji Ahmad, Haji Muhammad Karul Rafi Haji Abdullah dan Askalani Wardi Mustafa.
0: Juga terima kasih kepada para pendengar Harmoni FM kerana menyertai kami dalam Harmoni Pujaanku bagi edisi sempena Hari Suara Sedunia 2026. Mudahan kita ni sentiasa menjaga suara kita ni dengan melontarkan kata-kata yang baik saja.
1: Jangan lupa untuk ikuti kami lagi dalam episod akan datang dengan lebih banyak lagu-lagu menarik oleh rakan-rakan HPK Harmoni Pujaanku. Saya Faisal.
0: Dan saya Fiza mengucapkan salam hormat daripada kami di Harmoni Pujaanku.

Assalamualaikum dan selamat petang Auda. Kita bersama di ruangan Mesra Harmoni bertemankan saya Rabi. Pertemuan kita pada hari ini Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 10 Mei 2026 Masihi, dan saya akan menemani Auda sehingga pukul 5 petang nanti. Jadi Auda, pada pukul 3 petang kita akan dapat ikuti berita dan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar ialah pada pukul 3.38 minit petang. Dan pada pukul 4 petang kita ada segmen hashtag laguku. Jadi ada pada pukul 4 petang nanti ada segmen hashtag laguku, dan saya akan bukakan talian WhatsApp dari pukul 3 petang nanti hingga 3.45. petang untuk Auda memilih lagu-lagu yang telah pun saya senaraikan dan saya akan kongsikan nanti, dan Auda boleh pilih dan hantarkan ke talian WhatsApp kami 8333-9341 di Harmoni FM. Jadi teruskan kesetiaan Auda bersama Harmoni FM dan kita akan ikuti segmen hashtag laguku nanti.

Selamat Hari Ibu buat ibu Kiah binti Haji Laman dan ibu angkat Mahani binti Haji Taha dengan iringan doa buat kedua ibuku yang disayangi diingati selalu. Semoga sihat dijauhkan segala bala penyakit. Terima kasih. Terima kasih atas membesarkan dan mendidik dari kecil hinggalah berumah tangga. Jasa-jasa biskita akan ku kenang selalu dan ini ikhlas dari anak yang jauh di mata tapi tetap dekat di hati iaitu daripada Amal Kampung Lugu khas untuk ibu-ibuku yang disayangi yang berada di Serasa. Dan Sukar Sih juga ada menyapa kita dengan sebuah pantun di sini. Katanya, jalan-jalan di hari Selasa sambil membeli buah pulaga. Selamat menyambut Hari Ibu sedunia, kasihnya ibu membawa ke syurga. Itu dia Sukar Sih daripada Tutung. Dan awal tepat pukul 4 petang nanti kita akan berada di segmen hashtag laguku. Dan kita akan dapat dengarkan berita pada pukul 3 petang nanti. Jadi Auda sedialah WhatsApp Auda ya, sebab saya akan kongsikan pada pukul 3 petang nanti. Dan saya akan bukakan dari pukul 3 petang hingga 3.45 dengan lagu-lagu yang telah pun saya senaraikan ya. Dan Auda boleh pilih. Dan saya akan tutup talent WhatsApp Harmony FM pada pukul 3.45 minit petang nanti. Jadi teruskan bersama Harmony FM kerana mungkin lagu-lagu yang akan diputarkan nanti adalah lagu kesukaan Biskita.

Terima kasih kerana masih bersama saya di Ruangan Mesra Harmoni sehingga pukul 5 petang nanti. Dan seperti yang saya katakan tadi, pada pukul 3 petang saya akan bukakan talian WhatsApp Harmoni FM untuk Auda pilih lagu yang akan saya kongsikan nanti pada pukul 3 petang. Dan Auda, saya akan tutup talian WhatsApp Harmoni FM untuk Auda pilih lagu pada pukul 3.45 minit petang. Jadi nantikan segmen hashtag laguku pada pukul 4 petang nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMMFC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bulkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan di PMMFC 0 dan Sabah FC 1. Di PMMFC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan majlis membaca Yasin dan Doa Selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Rauda Hotel, Madinah Al-Munawarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran dan Dr. Nur Hassanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselesaan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal jemaah haji musim haji tahun ini. Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Antaranya bakal jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ihsan. Aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan ibadah, menunaikan solat

Itu dia tadi lagu pertama yang dipilih oleh Auda, iaitu Slam Gerimis Mengundang. Dan kita ada sapaan di sini, katanya, "Assalamualaikum DJ, cuaca di Mumong cerah." Dari Mama Dilah, STKRJ Mumong, katanya lagu-lagunya mantap-mantapnya. Terima kasih DJ, selamat bertugas dan

hati-hati selalu. Begitu juga untuk untuk Mama D lah ya. Terima kasih kerana info daripada Mumong. Dan juga ya, selamat Hari Ibu ya. Tadi kita ada dengarkan sapaan yang untuk ibu-ibu di luar sana. Jadi selamat Hari Ibu saya ucapkan untuk kesemua ibu di mana juga awak berada. Terima kasih atas setiap kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Dan semoga ibu-ibu di luar sana sentiasa diberi kesihatan, kebahagiaan dan dipermudahkan segala urusan. Kerana Auda, ibu ialah insan paling istimewa dalam hidup anak-anak, begitu juga dengan suami dan semua keluarga lah. Kerana ibu, kasihmu adalah kekuatan, doamu adalah semangat dan cintamu adalah rumah paling tenang buat anak-anak terutamanya. Terima kasih kerana sentiasa ada dalam susah senang keluargamu dan selamat Hari Ibu. Semoga ibu sentiasa bahagia dan disayangi selamanya untuk ibu-ibu di luar sana ya. Apa kita teruskan lagi dengan lagu pilihan seterusnya, yang lagu kedua iaitu Misha Omar, The Debu Cinta. Lagu ini ialah pilihan daripada Nuha Alfia, RPN Lambak Kanan, P Sinaran dan Flora dari Gadong, Jahisma, Saimah binti Julai Kampung Tungku. Dan juga lagu ini pilihan dari Hajah Zizi, HD Rimba, Hajah Sally, Kak Long Tanah Jambu dan juga Mila Lumut. Dengarkan bersama Misha Umar, The Debu Cinta.

Itu dia tadi lagu daripada Misha Umar, The Debu Cinta. Dan sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, kita ada satu sapaan di sini, satu ucapan. Selamat Hari Ibu buat ibunda yang tersayang, khas buat ibu yang kami sayangi, Pengiran Nur Haslina, dan salam sayang dari anak-anakmu tersayang. Itu dia ucapan Selamat Hari Ibu untuk ibu yang tercinta ya. Dan kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, lagu Fotograf yang bertajuk Di Alam Fana Cinta. Saya di sini, saya saja tahu betapa goyang-goyangnya kaki saya. Siok je lagu-laguannya. Terima kasih atas pilihan audio dari nombor 1 hingga 5, susunan yang terbaik. Dan semoga audio terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya senaraikan dalam hashtag segmen laguku pada pukul 4 petang ini. Dan lagu seterusnya, Di Alam Fana Cinta, pilihan Nur Masliah dari Lambak, Zaleha Osman Kampung Kudang, Mila Pekan Tutung, dan juga Nur Aisyah Haris Kampung Junjungan. Dan lagu ini juga adalah pilihan daripada Paul dan Rose, dari Rosti Mumung KB, Amzahi Hajah Zidah dari Gadong, dan juga Hajah Din. Itu dia Hajah Din memilih Fotograf Di Alam Fana Cinta, sementara manakala isterinya memilih Misha Umar tadi, Di Debu Cinta. Jadi semoga terhibur dengan Fotograf Di Alam Fana Cinta.

2026 Masihi. Dan kita akan berada di segmen hashtag laguku sehingga kelima-lima lagu yang telah disenaraikan tadi habis diputarkan. Dan sementara itu kita bacakan dulu beberapa sapaan di sini. Memandangkan hari lahir ibu, hari jadi ibu. Selamat hari ibu, hari jadi ibu tak pulang. Dan satu sapaan di sini, assalamualaikum DJ, selamat bertugas, lawa-lawa lagunya DJ. Dan selamat hari ibu kepada yang bergelar ibu, untuk ibu di luar sana. Nama saya ni tengah menggulung mini popia sambil mendengar harmoni FM kesukaan ramai. Macam hari raya bunyinya, menggulung mini popia. Dan ini adalah sapaan daripada Zaleha Osman, hashtag ataupun alias Nenek Leha dari Kampung Kudang. Terima kasih kerana sapaannya Zaleha dari Kampung Kudang. Dan kita juga terima satu ucapan daripada ikhlas dari Mimi Sayang Lumut Villa. Dan selamat petang DJ yang bertugasnya. Ucapan selamat berhujung minggu dan ucapan selamat hari ibu untuk mama yang tersayang yang berada di Rimba. Kasih sayang mama seluas lautan yang tak bertepi. Salam kasih berpanjangan untuk mama. Dan katanya sudah makan ubat kinda mama. Nah, semoga ibu Mimi mendengar ya hari radio pada petang ini. Dan terus, mana tahu lupa makan ubat, terus makan ubat. Itu adalah satu apanya orang reminder, peringatan untuk adik-adik jua. Selamat hari ibu buat adik Alainani, adik Suryani dan adik Rosni. Jadilah isteri dan ibu yang penyayang. Buat Afiq Ardi Joy, selamat bertugas katanya dan hati-hati selalu. Buat DJ, terima kasih. Terima kasih membacakan. Tidak mengapa, ada peluang saya bacakan ya. Dan satu lagi daripada mana tadi ni ya? Ini dia. Selamat hari ibu buat ibunda yang tersayang. Khas buat ibu yang kami sayangi, Pengiran Noslina. Salam sayang dari anakmu tersayang. Dan ada satu lagi ucapan hari ibu dan saya akan kongsikan nanti selepas lagu ini diputarkan, lagu keempat yang terakhir. Pilihan daripada Asri STKRJ Lampak Kiri, Muhammad Lidin, Leha Katok B, Maria Sarah Tutung. Dan kemudian Nur Siah Tanah Jambu. Dan juga dari permintaan dari Mama Dilah KB. Dan tajuk lagunya ialah Chris, yang bertajuk lagunya ialah Tiara. Berbalik tajuk lagunya ni, Chris yang bertajuk Tiara. Dan pilihan daripada yang saya senaraikan tadi nama-namanya. Dan kita akan dengarkan bersama lagu daripada Chris, Tiara. Dan semoga sudah terhibur pada petang ini. Dan terima kasih kerana terus setia memilih Harmoni FM sebagai teman setia anda di hujung minggu ini.

Selamat Hari Ibu yang bergelar Ibu buat keluarga, kakak-kakak, ipar-ipar tercinta yang bergelar Ibu buat anakku tercinta Habibah Haji Amzah yang menghadiri kursus di Jakarta to take care di luar negara. Dan itu pesanannya untuk Haji Amzah ya, yang di Jakarta katanya take care-nya di luar negara. Dan Nurul Nasibah Haji Amzah Sanif Bahar, Sa'adatul Adibah Haji Amzah, semoga menjadi ibu yang taat kepada Allah, kasih sayang buat anak-anak dan orang di sekeliling kamu. Semoga dalam lindungan Allah selalu, panjang umur murah rezeki yang tidak pernah putus lancar, semua urusan dikabulkan dan doa kita ni semua. Amin ya rabbal alamin. Daripada mama tercinta Hajah Gosni dan ataupun Hajah Rosni dari Tutung. Dan katanya sioknya lagu-lagu aninya, ikut serta menyanyikan Tiara, suka lagu aninya. Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih lagu Tiara, favorite lah nyorang. Dan kita ada sapaan juga di sini untuk ibu, iaitu Hajah Norma, untuk ibu Hajah yang bernama Hajah Norma, Haji Muhammad Said, my two sistersnya, Babu Rohani dan semua yang bergelar ibu, selamat hari ibu. Bagiku hari ibu aninya adalah tiap detik, tiap masa, pengorbanan yang tiada dapat dibalas dengan apapun. Kemudian ada request lagu, insyaAllah kalau ada masa saya pasangkan ya, saya putarkan lagunya ya. Dan kemudian apa kata kita teruskan lagi dengan lagu yang terakhir ya. Walaupun ini ramai yang memilih lagu ini, apa namanya lagunya, Ordinary World. Tajuknya daripada penyanyinya ialah Duran Duran, bukan durian ah, Duran Duran. Duran Duran Ordinary World. Macam mana sudah bunyinya, macam magic sudah bunyinya. Okey, apapun dipilih oleh Kasma Pintu Malim dan juga Hajah Gosni Tutung, alhamdulillah telah pun dimainkan, diputarkan empat lagu tadi dan tinggal satu ani saja. Nah, banyak orang milih, tak apa. Saya suka sajalah lagu ini, Duran Duran Ordinary World. Macam magic bunyinya. Totok alam lain, astagfirullahalazim. Sorry. Okay, serius. Okay, kita mainkan lagu seterusnya, Duran Duran Ordinary World, pilihan Kasmah Pintu Malim dan juga Hajah Gosni daripada Tutung. Kita dengarkan bersama. Mana tahu lepas ini, lepas diputarkan, mana tahu ada yang suka, request next DJ ya. Nah, dengar tu kamu. Babek tah. Sambil memasak, sambil dengarkan lagu ini, Duran Duran Ordinary World.

Itu dia tadi lagu yang terakhir dalam segmen hashtag lagu Kupu Kelempak Petang, iaitu Duran Duran Ordinary World. Siut jua mendengar apa antak-antak je kaki di sini ya. Bagaimana dengan Auda? Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya senaraikan tadi, yang telah pun saya putarkan. Alhamdulillah kelima-limanya sudah dimainkan ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi. Jadi Auda, kita akan dapat ikuti berita perdana pada pukul 5.30 minit petang nanti, dan Auda akan ditemani dengan rakan tugas seterusnya. Dan kita teruskan lagi dengan sapaan kita, memandangkan sehari ibu ya. Kita ada sapaan di sini daripada Rose lambat kanan. Katanya selamat petang dan selamat bertugas DJ, selamat hari ibu. Dan ini ikhlas daripada Kak Rose lambat kanan. Selamat hari lahir, hari ibu ya, buat ibu-ibu di luar sana. Sentiasalah semangat menjadi penguat keluarga, kerana kita adalah apa, nyorang tempat keluarga kita apa, nyorang semangat bah. Kalau tanpa ibu ni, lain sisi kita jadinya. Maksud saya, ibu ini adalah ia juga apa, ketua keluarga. Ia juga macam ketua keluarga, ia juga macam tempat sedih, happy dan semuanya lah. Dan saya ucapkan selamat hari ibu untuk ibu-ibu di luar sana. Teruslah semangat, teruslah kuat dalam apapun ujian yang dihadapi, ataupun dengan apa juga rintangan ataupun kebahagiaan. Sama-sama kita menyambut hari ibu. Dan kita ada satu sapaan lagi di sini. Ia mahu lagu. InsyaAllah ada peluang saya putarkan ya. Apa kata kita teruskan lagi dengan kita sudah habis dalam segmen hashtag laguku. Kelima-limanya sudah dimainkan. Saya pilih lagu ini mungkin untuk ibu-ibu di luar sana. Selamat hari ibu diucapkan. Dan lagu ini khas buat Auda, daripada kami di Harmony FM.

Itu dia tadi, lagu Adi Bahnur, Terlalu Istimewa. Dan mungkin lagu itu khusus khas untuk ibu Auda yang sudah pun pergi. Dan tidak mengapa, kita yang masih kita teruskan hidup, kita kirimkan doa untuk ibu yang tersayang. Semoga dirahmati dan sentiasa diberkati di sana bersama yang tersayang, bersama ayah Allah SWT ya. Dan itulah ya, okay, sudah jangan sedih-sedih ya. Selama Hari Ibu diucapkan, saya pun tersedih lagi pula. Tidak mengapa, lagu tadi kita dengarkan saja. Kita kirimkan doa ya. Dan kita teruskan lagi dengan sapaan di sini. Selamat Hari Ibu yang teramat ku sayang, iaitu Liasin binti Mak Yasin yang berada di perumahan Yayasan Kampung Keramut Danau Tutong. Semoga mama diberi kesihatan yang berpanjangan dari anak mama Nurzana dan anak-anak. Nah, tanpa ibu siapalah Nur. Nah, sedih dia lagi. Nah, itu dia, jasa ibu tidak dapat terbalas ya. Kita hanya dapat membalas pun macam kita beri balik lah, macam apa yang dapat kita sampaikan, tanggungjawab kita sebagai anak dan sebagainya, semampunya. Apapun, doa itu penting untuk ibu kita untuk sentiasa sehat, dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki. Dan sama-sama kita yang masih ada peluang, bahagiakanlah ibu kita ya. Dan seterusnya kita ada Selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu daripada siapa ini? Saya tidak ada namanya. Yang penting Selamat Hari Ibu kepada semua ibu yang bergelar ibu di luar sana. Jadi tadi telah pun kita bersama dalam hashtag segmen laguku. Dan berita perdana akan dapat awal diikuti pada pukul 5.30 minit.

Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan 10 Mei 2026 Masihi. Dan kita telah pun berada di penghujung siaran bersama saya, Rabi. Dan kita akan teruskan lagi dengan rakan setugas seterusnya. Mungkin DJ Zul, mungkin ya. Kita nantikan sahaja. Dan di ruangan Mesra Harmoni tadi telah pun kita putarkan lagu dalam segmen hashtag laguku pada pukul 4 petang. Apapun, selamat Hari Ibu saya ucapkan kerana banyak sapaan dan ucapan untuk Hari Ibu hari ini. Jadi kita bertemu lagi di hari akan datang dan assalamualaikum dan jaga diri.

0: akses yang pelbagai. RTB Go.
1: Go. Go. Go.
0: Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go.
1: Go.
0: Go.
1: Go.
0: Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

5:06 minit petang waktu Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat petang pendengar yang dihormati sekalian. Kembali kita bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni di jam terakhir ini untuk edisi siaran Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Terima kasih rakan kita DJ Rabi bersama Auda dari 2 hingga 5 petang. Hati-hati dalam perjalanan Rabi. Tingkatkan kewaspadaannya. Kita doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju selepas ini buat Rabi. Dan selamat beristirahat dan selamat bergabung kembali bersama dengan keluarga tersayang. Dan untuk 3 jam ke depannya ini Auda Sezul kembali untuk bersama. Menyudahkan nanti jam terakhir Mesra Harmoni sehingga pukul 6 petang. Dan bermula pukul 6 petang kita akan beralih ke ruangan Simfoni Harmoni di mana jam pertama meniti senja. Kita akan mendengarkan nanti ya lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat dan insyaAllah terus kita teman berteman Sezul sehingga pukul 8 malam ini nanti. 5:30 minit petang akan kita kembalikan siaran ini ke studio Jubli 1 untuk Auda mengikuti nanti siaran berita perdana dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Ahad ialah pada pukul 6:26 minit petang bertukar daripada 22 kepada 23 Zulkaedah 1447 Hijrah yang juga akan menandakan nanti masuknya waktu untuk kita menunaikan sembahyang fardu maghrib ya. 6:26 minit petang daerah Tutong ditambah 1 minit manakala bagi daerah Blight pula ditambah 3 minit. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan Auda sepanjang hari ini bersama kami di Harmoni FM. Kita mengharapkan rancangan-rancangan program dan juga segmen-segmen yang telah pun kita bawakan menghiburkan Auda dan mampu memahat memori yang menarik hari ini dan mengukir senyuman di wajah Auda.

Auda, kalau minggu lepas Ahad pertama kita menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, hari ini hari Ahad kedua dalam bulan Mei. Ahad 10 Mei 2026 kita meraikan Hari Ibu ya di negara Brunei Darussalam dan juga di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Jadi selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu, bonda, mama, mami. Ya, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Semoga semua yang bergelar ibu itu sentiasa dikurniakan kesihatan ya, kebahagiaan dan juga keberkatan. Hargailah insan yang bernama ibu selagi mereka masih ada di sisi kita. Lagu ini khas buat yang bergelar ibu. Mungkin ada mendengarkan Harmoni FM pada saat ini. Sebuah lagu Anika Silam dari Tan Sri P. Ramli. Lagu penuh puitis, penuh makna untuk menghargai insan yang kita sayangi, ibu kita.

ada pantun petang ini daripada rakan pendengar kita Hai yang berada di Gadong. Cuaca baik pada ketika ini, Alhamdulillah. Dan pantun daripada Hai, jalan-jalan naik kereta bersama keluarga keluar kota. Hormat di kedua orang tua, tanpa mereka siapalah kita. Terima kasih Hai dengan pantunnya dan info keadaan cuaca. Dan rakan-rakan yang lain juga ada, Nordika Syuarina ada, katanya lagu Ibu dari Piramli itu terkenang kepada sebuah iklan lama satu ketika dulu. Terima kasih ya Nordika Syuarina, saya suka menyebut namanya. Dan di Kudang kita ada Hasni, cuaca panas. Dan juga di tempat yang sama, Zaliha Usman baru selesai menggolong mini popia, santai-santai sekejap katanya, sambil mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih ya Zaliha Usman, ataupun mesra dipanggil Nenek Liha setelah bergelar dan menerimang cucu yang pertama beberapa bulan yang lalu. Baiklah, sudah pun pukul 5.23 minit petang waktu Brunei. 5.30 minit petang kita berjeda seketika, memberi laluan kepada siaran berita perdana. Jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Harmoni FM. Saya Zul akan kembali setelah itu, dan 6 petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmoni.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Televisyen.

Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPM MFC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Berangkat Sabah Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPM MFC 0 dan Sabah FC 1. DPM MFC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Di daerah Brunei Darussalam di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani Mukim Pekan Tutong diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu, calon tunggal bagi mengisikan jawatan ketua kampung petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani akan dihadapkan di Kelembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Perkembangan bakal Jemaah Haji Negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan majlis membaca Yasin dan doa selamat. Majlis berlangsung di Madin Arauda Hotel, Madinah Al-Munawarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselamatan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal Jemaah Haji Musim Haji tahun ini.
Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal jemaah haji negara Brunei.

Pelabuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang akan diambil ke atas mereka susulan wabak hantar virus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina menurut WHO daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Kesihatan Kesatuan Eropah EU menegaskan semua penumpang kapal persiaran MV Hondius yang dilaporkan mengalami wabak hantavirus dianggap sebagai kontak berisiko tinggi. Justru katanya langkah berjaga-jaga tahap tertinggi perlu digunakan pakai bagi mengendalikan mereka menjelang kapal itu berlabuh di luar Pulau Tenerife, Sepanyol hari ini. Menurut Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah, penumpang yang tidak menunjukkan gejala akan dihantar pulang ke negara masing-masing untuk menjalani pengasingan diri menggunakan pengangkutan khas, bukan penerbangan komersial biasa. Negara-negara terbabit sedang bersiap sedia untuk membawa pulang rakyat mereka dari kapal MV Hondius. Ikuti berita sukan seketika nanti.

Sempena Hari Keluarga Kebangsaan, marilah kita sama-sama menghayati nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei melalui pendekatan satu harapan, iaitu sayang menyayangi, tanggungjawab, hormat menghormati dan pemedulian. Sayangi ahli keluarga kita dengan kasih sayang tanpa syarat. Pikul tanggungjawab bersama dengan penuh amanah. Hormatilah sesama kita dalam tutur kata dan tindakan serta pedulilah terhadap kesejahteraan ahli keluarga kita. Bersama kita suburkan keluarga yang harmoni demi masa depan negara yang lebih cemerlang.

59 minit petang waktu Brunei, kembali bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni. Kita berada di sisa-sisa ya Mesra Harmoni sebelum melangkah ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja di jam pertama nanti. Kita akan mendengarkan ya lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat.

Ya, rakan kita dari Temburong ada bersama petang ini Manten 1728 ya, mengongsikan info keadaan cuaca di rancangan perumahan negara Kampung Ratai. Panas pada ketika ini dan beliau sedang berada di luar rumah, katanya ada kerja yang ingin diselesaikan ya. Maklum katanya hujan-hujan saja pada ketika ini, buat-buat sedikit-sedikit ringan-ringan dan janji keluar peluh. Apapun, terima kasih kepada Manten 1728 sudah bersama kita pada petang ini. Dan apa khabar pasangan Yati Hamid dan juga Dennis petang ini? Baru saja selesai minum petang, mengopi tadi bersama suami yang tersayang ya. Terima kasih keduanya. Selamat menikmati sisa-sisa hujung minggu Auda ya, buat Yati Hamid dan juga Dennis. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Semoga selamat sampai ke rumah ya.

0: Apa khabar Mami Cikgu Cinderella? Katanya selamat hari ibu kepada yang bergelar ibu. Walaupun ibu Mami sudah tiada, tetapi kasih sayang dan jasa ibu yang melahirkan sehingga Mami lahir, yang penuh dengan cabaran hidup, dan sehingga Mami telah pun menjadi seorang ibu yang melahirkan zuriat 3 orang. Tanpa ibu, siapalah kita? Jasa ibu tetap dikenang selama-lamanya. Dan mengambil kesempatan, ya, Mami Cikgu Cinderella petang ini menunjukkan khas kepada menantu Dengku Rabiatul yang telah pun melahirkan zuriat cucu perempuan, dan kepada anak anda yang bakal jadi seorang ibu, Afifah Syamimi. Terima kasih, ya, Mami Cikgu Sandy yang berada di Kampung Luagan Duduk Tutong, peminat setia Harmoni FM, kerana sudi bersama pada petang ini.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda. Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Ani ada bis kita?
3: Okey, terima kasih kita.
2: Astaga. Oh, ye masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucing eh. Aku tak sana.
3: Jangan macam tu bang. Mari alai saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
2: Oh, bah, alai saja wakil abang ah.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjelirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.
5: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen.

0: Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspirations towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Baginda menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudianlah ayahmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Auda menerusi perkongsian satu hari satu hadis mengenai keutamaan ibu ini. Beberapa pengajaran ingin kita sampaikan kepada pendengar-pendengar petang ini, bahawa seorang anak berkewajipan berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, dan ibu adalah orang yang paling berhak dan diberi keutamaan mendapat penghormatan daripada si anak berbanding bapaknya. Menurut Ibnu Battal, ia adalah kerana ibu menghadapi kesusahan semasa mengandung, kesusahan semasa melahirkan, dan kesusahan semasa menyusu dan membesarkan anaknya. Walaupun ibu diutamakan, Islam tetap meletakkan bapa pada kedudukan berbakti yang tinggi untuk si anak, berbakti sesuai dengan peranan bapa sebagai ketua keluarga, pemberi nafkah, juga pelindung keluarga. Sementara itu, Auda, kewajipan kepada anak adalah berbuat baik kepada ibu bapa dengan berbakti dan taat kepada mereka, bertutur dengan sopan, menjaga kebajikan mereka, tidak menyakiti keduanya serta sentiasa mendoakan mereka. Anak-anak yang mendurhaka kepada kedua ibu bapanya, balasannya adalah neraka dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Manakala ketaatan kepada kedua ibu bapa hendaklah pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Akhirnya, Auda, hadis ini menegaskan kedudukan ibu yang sangat tinggi dalam Islam sehingga disebut tiga kali sebelum bapa, dan ini mencerminkan penghargaan Islam terhadap pengorbanan ibu serta keperluan untuk berbakti dengan penuh kasih sayang dan hormat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk berbuat baik dengan ibu kita. Selamat Hari Ibu. Demikian tadi Auda, sedikit perkongsian hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari memperkatakan tentang keutamaan ibu.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar.

bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu maghrib akan berakhir pada pukul 7.39 minit malam. Daerah Tutong, maghrib berakhir pada pukul 7.40 minit malam. Sementara itu, bagi daerah Blight pula, waktu maghrib malam nanti akan berakhir pada pukul 7.42 minit malam. Kami di Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan sepanjang hari ini akan diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. 6.45 minit petang nanti akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa.

berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Adapun selawat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bererti rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk baginda. Selawat daripada malaikat bererti doa dan memohon keampunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat daripada umat Islam bererti doa-doa memohon supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, menambah kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya selawat adalah doa-doa yang merupakan sanjungan kepada kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda selalu mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berselawatlah dengan niat yang ikhlas dan janganlah berselawat hanya semata-mata untuk meraih kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu cuba. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur tu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni. Mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma natah kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur tu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Baikun bang
0: Ani cua.
1: Ani nak bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lain?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atur jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.
3: Tonton dong puan-puan, aplikasi terkini RTB Go semakin berinovasi, bervariati, informatif dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
4: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.

Ya, pukul 7.25 minit malam waktu Brunei, kembali kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni di jam kedua ini untuk edisi siaran Ahad. Sudah pun bertukar daripada 22 kepada 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 masih. Terima kasih semuanya. Masih lagi setia bersama kami di Harmoni FM 94.1, 97.7 FM Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda dan saya Zul. Masih lagi bersama Auda insyaAllah sehingga pukul 8 malam ini nanti. Kita buka tirai jam kedua ini dengan sebuah lagu dari tahun 1987. Mungkin masih ingat dengan lagu ini, Sons of Adam, A Memory to Go.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.
2: Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, bagi daerah Brunei, Morau dan Temburong, subuh esok bermula pada pukul 4.45 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi esok. Sementara itu, bagi daerah Tudong pula, subuh bermula pada pukul 4.46 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi esok. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight pula, subuh esok bermula pada pukul 4.48 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi esok. Demikian tadi audah disampaikan panduan sembahyang fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan akan diridhai dan diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin amin amin ya rabbal alamin.

amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.

Dan pantun kedua, pergi menebang kayu meranti, aku ambil juga kayu jati. Walaupun banyak yang sanggup mengganti kasihnya ibu, tulus dan sejati itu dia. Hari ini hari Ahad yang kedua seluruh dunia termasuklah kita di negara Brunei Darussalam ya, memperingati Hari Ibu. Jadi selamat Hari Ibu buat insan yang bergelar ibu. Terima kasih ya atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Semoga semua bis kita yang bergelar ibu, bonda, mami, umi dan sebagainya sentiasa dikurniakan kesihatan ya, kebahagiaan dan keberkatan. Hargailah mereka yang bergelar ibu selagi mereka masih ada di sisi kita.

InsyaAllah dah selepas pukul 8 malam ini nanti rakan setugas kita DJ Hajah Nurida akan mengganti tempat saya untuk meneruskan lagi hiburan-hiburan Sinfoni Harmoni. Jangan lupa 8.30 minit malam nanti kita ada drama Perambahan Brunei terbitan rakan setugas kita Alif yang merupakan siaran ulangan. Dan 9 malam nanti laporan haji dari Tanah Suci bersama dengan rakan pelapor kita yang berada di sana. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan minggu hadapan. Selamat berhujung minggu dan selamat menikmati sisa-sisa hari Ahad Auda. Dapatkan rehat yang cukup sebelum melangkah ke hari baru, minggu baru esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama merentasi semua sektor. Komitmen tersebut dibuat semasa perjumpaan antara Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet, Perdana Menteri Vietnam Tuan Lee Minh Hung dan Perdana Menteri Laos Sonise Sifandon semasa

0: 6. Bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan.
1: Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Lagu Keluargaku Harapanku, nyanyian Pengerah Haji Muhammad Yusri, Pengerah Haji Yahya. Ada dalam kehidupan kita tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Tema Hari Kebangsaan, Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Justru itu, marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka, kerana keluargalah harapan masa depan kita. Ya, selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku. Ya, waktu sekarang pukul 8.21 minit malam. Semua malam kita ucapkan kepada pendengar kita, alhamdulillah terus bersama. Di pertemuan kita melalui Symphony Harmony. Kalau tadi rakan kita DJ Zul bersama dan untuk seterusnya, saya Jane Rida akan menemani hingga 10.30 minit malam ini nanti. Saling teman berteman kita. Terima kasih kerana terus setia bersama kami.

Ria Iwan dengan lagu yang senang-senang saja. Ada tempat 8.30 minit malam, kita akan mengikuti drama Brahman Brunei. Terbitan rakan kita J. Alif. Terus bersama di hiburan Simfoni Harmony yang bertugas, ini selalu bertugas. Hati-hati dalam bertugas. Apa je tugasan, sama-sama kita ya, laksanakan tugasan kita dengan penuh rasa tanggungjawab. Semoga kita akan terus mendapat rezeki yang berkat. Kita dengarkan lagu daripada Seloma, Mengapa Dirindu.

0: Sta, mana teh belang basar kuan ya? Di store nda jua ada, atas mareh nada.
1: Apa kan lagi bunyi lakap lagula ni? Apa dicarian ni?
0: Ani wa bang. Nampak kita kah? Belang aku yang baru ku beli hari itu, yang basar, tudungnya kacau bunga-bunga tu ba.
1: Kawan ni, apa? Pelupa juga.
0: Apa?
1: Bukan kau pinjamkan dari si Nora kali itu. Masa anaknya hari jadi ya. Nyamun itu dorang kan masak sendiri, ingat.
0: Asta, munara si Nora tu alamat melalam eh.
2: Kenapa boy?
1: Ni babu mencari belangannya.
2: Sama mempalam.
0: Melalam marol melalam. Maksudnya lama meminjam barang ba.
2: Siapa kan usunora kah?
0: Au ba. Babu kan berguna ba belanga tu. Kan babu bawa arul mama udamu. Kami sama mama udamu kan bemasak mie goreng ni malam mingguan ni. Ya ta babu kan pakai belanga. Babu tu rupanya alum kena balikkan. Membagi merah pada muai macam ni ane. Udah tak macam kapal pacah ku mencari belanga tu di dapur ane.
2: Dah jauh panas dapur ane bu, sampaikan merah muak. Apalah apa bu ane?
0: Membagi marah bahe. Astana ane, kau karang ku ambil lule.
2: Sorry bu.
1: Astaga, bakalai kamu berdua ane. Ani bah ane siapa tekan manyap ni karang ni berjurita.
0: Bah, tolong teku bang manyap eh. Kau cuma rol. Bah.
1: Yang macam berkelahi dengan diri sendiri dalam dapur ani.
2: Ai papua. Baru singgah ke dapur melihat pikirkan adakan dimakan petang ani.
1: Iya toh.
0: Kau ani. Sekarang tu babu memasak bang berwatir ye. Ini dah jula perbanar kali ya.
2: Meriwatir maksudnya apa bu?
0: Memberi ngau ba bimbang khawatir. Itu maksudnya. Semua ditanya ni.
2: Au. Masih boleh tahan lagi laparan ni.
0: Di mana tu ni bang?
1: Cumana aku tanyanya telefon tadi adi muju tu. Sekarang pun ke dia aku yang merista ijab berusik hatinya. Tahu tah ke dia itu.
0: Aku bang malas ku kan nagi-nagi hatu ba. Sepatutnya tahulah ada meminjam balikkan lah. Ani diri pulang berguna kan berguna pepayahan.
1: Bagai tadi rista.
2: Banyak kata rupanya belang apa buah ni.
1: Lain marol. Lain tu belangnya tu macam-macam tu. Lain belang untuk yang jenis masakannya, lain lagi untuk itu lagi macam-macam ni babu mau nilai.
0: Mesti lain.
2: Yang hilang ni untuk masak mie kah?
1: Indah bukan jua. Kau ni jua marah. Maksudnya tu kalau anda pakai tu dengan sukatan kah? Anda sama nyamannya kali ba. Mesti belang tu kali jua ba.
2: Bu.
0: Apa?
2: Baru mau ingat. Masa tu kan, masa ada jamuan di sekolah. Kan babu ada masakan mie goreng. Yatah, kawan Maros, kimia. Suka banar kan mie babu.
1: Nah, anu deh, kami tahu udar, kami udar kali ya. Kami udar.
2: Yatah, hari itu ada yang merista. Nya, untung kau nya pandai babu mau masak.
1: Yatah, kau
2: udah makan nyaman.
1: Tabar dulu, yatah kau udah beritahu tu lah kawan mu. Ya, mamaku hari itu makai periuk belanga yang tudungnya bunga-bunga. Yang kena pinjam boleh usunya tu. Akhirnya cuma itulah kau begitu. Itu yang buat nyaman tu.
0: Marul. Ya kan Marul. Kita bangga sekarang kita mengatil lah.
2: Au bu. Nada Marul belus teh. Balik-balik bahkan Marul bertanya banar kah nada babu yang masak
1: tanah. Dia percaya tu.
0: Alhamdulillah ada aja yang muji.
1: Syukur eh.
2: Tapi kan bu. Banar kah babu pakai belanga babu yang kena pinjam satu.
1: Ya tak udah tu lah belanganya. Ya tak barinya babu benar-benarkan mencari barang itu.
0: Kan halnya kita ni kalau meminjam barang biar beringat ba. Baik udah orang pinjamkan lah. Ani sampai melalam mana indah.
1: Bisa nih.
0: Mana kita ni tahu orang itu berguna kah? Macam mana ini nah contoh. Ini akan menjadi kesusahan orang tu.
1: Payah pula masak mie.
2: Bu. Nanti kalau Marul minjam belanga babu, Marul balikkan terus ah.
0: Mengikut tenyulah babahnya mengatil. Nah kan kau minjam babu apa kan?
1: Sama juga tu bah. Apa saya yang tadi pinjam? Biar ingat untuk dibalikkan. Pembaik pun yang minjam atau orang kata ni biasa. Adi beradikah? Apakah? Selaginya bukan hak milik diri atau bah. Baik tah. Lepas semua kaya balikkan dia. Sempurna macam mana masa awal pinjam. Dibalikkan pun cuma tu josulnya. Jangan kadang tudungnya ada bunga-bunga. Kali hilang bunganya sekuntum. Payah lagi mencari tu kuntumnya tu.
0: Kukubit kita karang ha. Biar merah macam bunga, bunga karang tu di tangan kita. Ih gigitan
1: oh, pe. Oh, bun bah.
2: Oh, macam kami juga tu, Bu. Bah, di sekolah.
0: Apa?
2: Cikgu kan ada pepasan tu balik-balik yang pasal buku teks yang kena pinjami oleh sekolah tu. Kena suruh jaga baik-baik. Kalau boleh lapis, jangan ada kuyak menguyak apa. Cuma nak usul minjam cuma tu balik ni nanti.
1: Lulus tu sama macam belang apa bumbu tu tu.
0: Benar, rata kerjaan tu lah Marol. Bukannya akan dipermainkan tu. Baik sudah tu negara kita ni Ania Rahmat tu nah. Kerjaan ke bawah dulu ya tu benar-benar mementingkan pendidikan.
1: Hey.
0: Sampaikan ke pasaran pembelajaran sedapat-dapatnya disediakan. Hey. Tinggal kita ni hanya bah memanfaatkan atau sebaliknya.
1: Pintar eh.
2: Tuhan bah, bilanya babu. Ayatnya anda pernah mengecewakan. Sampai bah ke hati.
0: Benarnya tu eh, kalau bapu dapat tiada rusak-merusak buku yang kau pinjam itu Marol. Ganti leh mu nak
1: bapu. Kau duduk sendiri tu Marol.
2: Bapu ah.
0: Apa?
2: Bisa ya kali ah Marol jaga.
0: Ya kan?
2: Masa awal tahun hari itu, bapu juga yang tolong lapiskan buku itu. Masih selamat sempurna usulnya.
0: Nah, bapu bisa itu tu. Kan halnya bapu ini mengingati saja. Mana yang rasamu baik bisa dijadikan pedoman apanya orang daripada tersesat jalan. Baik nasihat ini diambil, didengar. Terus, untuk kebaikan diri sendiri. Kan, Bang?
1: Kan. Lam, benar tuh.

0: Indah juga. Ani yang kutak basara ni disimpan dah semula di atas almari ni, Nek.
1: Ya, weh, benar. Oh, simpan kan di balik bang-bang, Nek.
0: Berarti.
1: Pelan-pelan, ba.
0: Miana, ba boleh ke dia kau terangkat antara dia nilai? Ani kan beratnya.
1: Munudah gagal satu, ba, eh. Ya, dia jati atu. Nggak ada lagi ku terpikir tu barat ke indah. Rupanya barat.
0: Barat, eh.
2: Ini hebat perbuahan.
0: Jual lagi ini hebat merol, babu mana? Babu pun kan kapus-kapus rasakan mengangkat. Aduh, banyak bah periuk belangan ni. Tapi pakainya sebuting tu agaknya. Itu ku heran tu.
1: Yeah, untuk collection betul bang sebahagiannya tu. Kalau ikutkan hati bang ah. Eh, ingat kita ni kan periuk minggu lepas.
0: Ah, kenapa
1: ada
0: lagi tu
1: target ku bang. Kan ku balik.
0: Iya, jang teh bazir saja kau ni.
1: Aku pergi hubungannya.
0: Eh, usulnya lain modal. Sebelum dua ni baik tak jaga jangan ke sana. Melintas pun jangan kali.
1: Ah, babah naik bas saja ku sana.
2: Aku bu, ani join dah banyak ni dah babuah.
0: Kedai ku ani bah menyuruh pun indah, melarang pun indah kalau kan balik. Tapi tu pria mu yang kena pinjaman tu cuma nak. Apa ceritanya tu?
2: Apa kata kalau babu sedekahkan saja? Pas tu kembali baru bu, kan bah?
1: Idea yang bagus, yeah.
0: Tete, kau ni bukan idea mu ni Marol.
1: Alah bang, bukan selalu bang.
0: Eh, dadak.
1: Abang.
2: Nah, at least tu jumpa helikan dari Rio kan bu? Biar dia kalau sunora melalam kah apakah kan bu?
1: Bijak anak laki-laki ku sorongan ni bijak bagus.
2: Bah, lepasan ni. Bah, lepasan ni kali bisa ibu tani berjalan.
1: Aku selesai tani manya berjalan tah. Sama. Jadi kau membeli baju bula mu.
0: Astah, menyimpang lagi beli baju bula tu lagi.
2: Boleh ke apa?
1: Babu belanja, babu balikan pasal tadi ID mu bagus.
2: Bah, bu, mau.
0: Syukur alhamdulillah, selamat usianku.
1: Baju bula si Marol je kembalikan. Tapi belanga kita balikan. Abang.
0: Boleh macam tu ah?
1: Boleh lah bang. Tu aku tak tu simpan di kepenit ah.
0: Kawan ni tah. Ba aku tu menyimpan.
1: Terima kasih
0: macam-macam bang. Macam-macam saja kawan ni.

Itulah tadi Auda telah dengarkan drama Perambahan Brunei Memberi Merah Padam Mua. Lakonan Hasanul Junaidi sebagai Babah, Masita Tamil sebagai Babu, Muhammad Danish Muzaffar sebagai Kemarul. Perambahan Brunei Memberi Merah Padam Mua, maksudnya menimbulkan kemarahan. Bahasa Melayu Brunei melalam, maksudnya terlalu lama pergi ke suatu tempat atau meminjam barang orang. Watir, maksudnya bimbang atau khuatir.

Ya, waktu sekarang pukul 8.41 minit malam, kembali terus bersama di pertemuan kita menerusi pertemuan kita dalam Symphony Harmony. Dan tepat 9 malam ini nanti, kita akan dapat bersama untuk mengikuti laporan haji dari Tanah Suci.

Selamat malam, kita ucapkan kepada pendengar kita bersama kami di pertemuan kita merusi hiburan Simfoni Harmony. Pertemuan kita hari ini Ahad 23 Zulqaidah 1447 Hijriah bersama dengan 10 Mei 2026 Masihi. Ya, bagi menyambut ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun kita ucapkan. Sama-sama kita doakan ya, semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan umur yang panjang, dikurniakan kesihatan bahagia di samping keluarga tercinta. Dan bagi pasangan yang menyambut, yang melangsungkan ya persandingan ataupun pernikahan hari ini, tahniah kita ucapkan. Selamat melangkah ke alam rumah tangga, semoga akan dapat melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya ya, sebagai seorang suami dan isteri, dan sama-sama membina keluarga yang harmoni, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Baiklah, ada pertemuan kita untuk malam ini, terus bersama di pertemuan kita dalam hiburan Simfoni Harmoni. Dan bagi order yang memandu, pandu dengan penuh cermat, sentiasa kita untuk ingat tanggungjawab kita sebagai pemandu untuk sama-sama menjaga keselamatan ketika berada di jalan raya. Dan yang penting, sama-sama kita ya untuk mematuhi peraturan jalan raya. Sentiasa kita fokus ketika memandu dan elakkan melakukan perkara-perkara yang boleh nyatani mengganggu konsentrasi kita, fokus ketika kita memandu. Jadi sama-sama kita berdoa semoga bagi orang yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Sambil terus berhibur bersama, bagi yang selamat berserehat, selamat berserehat. Mungkin sebelah siang tadi sibuk dengan aktiviti di hujung minggu, ni malam masa untuk berserehat sambil mendengarkan Harmoni FM.

Itu dia lagu Tebak-tebak Buah Manggis. Terus bersama di pertemuan kita merusi pertemuan kita dalam Simfoni Harmony. Saya menemani Oda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Dan seperti yang kita katakan, kita akan mengikuti laporan dari Tanah Suci untuk kita mengetahui bersama ya keadaan bakal jemaah haji kita yang ketika ini berada di Madinah ya. Dan semoga lah sama-sama kita berdoa semoga bakal jemaah haji kita sentiasa dikurniakan kesihatan, semoga dipermudahkan dalam melaksanakannya ibadah di Tanah Suci, dan seterusnya kita dapat melaksanakan rukun haji dengan sempurna. Anda bersama kita dengarkan lagu daripada Sabar Jai. Dan selepas lagu ini kita akan bersama untuk mendengarkan laporan dari Tanah Suci.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya bersua kita kembali dalam laporan dari Tanah Suci bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji. Para pendengar yang dihormati, keadaan di Kota Suci Madinah Al-Munawarah mulai sibuk dengan kehadiran bakal jemaah haji dari pelbagai pelusuk dunia. Ada yang baru tiba di kota ini dan ada pula jemaah yang mula meninggalkan kota ini untuk membuat perjalanan ke Kota Makkah Al-Mukarramah. Di samping itu, bakal jemaah haji negara yang berada di Madinah giat mengikuti pelbagai aktiviti yang dirancang oleh syarikat masing-masing, antaranya lawatan ke Masjid Quba dan Perkuburan Baqi. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW sebaik tiba di Madinah ketika peristiwa hijrah. Masjid berkenaan mempunyai keistimewaan tersendiri dan menjadi antara tempat yang sering diziarahi umat Islam dari seluruh dunia. Dalam suasana penuh tenang dan penghayatan, para jemaah mengambil peluang menunaikan solat sunat serta memperbanyakkan doa dan ibadah di masjid tersebut. Selain itu, para jemaah turut dibawa menziarahi

0: perkuburan Bakhi, tanah perkuburan yang menempatkan ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda. Ziarah berkenaan memberi peluang kepada para jemaah untuk lebih menghayati sejarah perjuangan Islam di samping mengambil iktibar mengenai kehidupan dan pengorbanan generasi awal umat Islam. Bagi para jemaah, pengalaman menziarahi lokasi-lokasi bersejarah di Madinah bukan sahaja menambahkan ilmu pengetahuan, malah memberi kesan mendalam dari segi rohani dan penghayatan terhadap sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara diingatkan untuk sentiasa patuh dengan peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan yang terutama, Abang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam, Kiryat Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam satu sesi temu bual. Ia tidak lain untuk memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga Makkah Al-Mukarramah.
1: Apabila kita dapat mengekalkan prestasi yang baik, yaitu dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun ibadah umrah, dan seterusnya kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah, insyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Para pendengar sekalian, keadaan semasa di Madinah Al-Munawarah ketika ini dilaporkan berada dalam keadaan baik dan terkawal. Cuaca di Madinah pada masa ini agak panas, terutama pada waktu tengah hari dengan suhu boleh mencecah lebih 40 darjah Celsius. Namun, suasana di sekitar Masjid Nabawi tetap sibuk dengan para jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan ibadah, berzikir dan menziarahi tempat-tempat bersejarah. Pihak berkuasa Arab Saudi turut terus mempertingkatkan aspek keselamatan, kesihatan dan pengurusan jemaah bagi memastikan kelancaran, pergerakan serta keselesaan para tetamu Allah sepanjang berada di kota suci ini. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini, Ahad 10 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
3: Demikian tadi sama-sama kita dengarkan laporan dari Tanah Suci.

0: Dik, dik perlahan dia sedikit dik. Kuning sudah betul. Nyangan jalani, sabar.
1: Iya, dik. Diam saja kita buat tanam-tanam di sana. Relax saja tu. Tuna, kuning lah kita berjalan ke depan. Sampat ni, dik, sampat.
0: Jangan, dik. Sekarang hijau sekarang berbalik ke Lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat ni, dik, sampat. Sampat je, sampat, sampat, sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
3: Ya, sama-sama kita saling ingat mengingati untuk utamakan keselamatan di mana juga kita berada. Apatah lagi kita ketika kita memandu. Sama-sama saling ingat mengingati dan semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi selamat beristirahat bagi awak yang sedang beristirahat. Sambil terus berhibur bersama kami di Harmony FM. Dengarkanlah lagu berkumpulan Love Hunters. Kuukir namamu.

Handy Black, lagu yang diterbitkan di tahun 2000, lebih 26 tahun yang lalu, menghiburkan kita dengan lagu seiras bayang dan mentari. Bagi orang yang bertugas, saat ini selamat bertugas. Semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu di Harmony FM. Begitu juga dengan rancangan-rancangan yang telah kita sediakan. Dengarkan lagu daripada kumpulan FRU.

9.33 minit malam, masih terus bersama Edi Hiburan Simfoni Harmony. Yang selalu istirahat dicapkan ya. Sambil terus mendengarkan kami di Harmony FM.

Eros adalah lagu Hati Tak Bertuang. Lagu yang diterbitkan di tahun 2014 ya. Menghiburkan kita untuk malam ini. Semoga yang menikmati lagu tersebut terhibur hendaknya. Dan teruskan kesetiaan awak bersama kami. Bersama kita dengarkan lagu daripada kumpulan Delight, lagu Keluhan dan Rintihan.

Ya, lagu Rindu di Kalbu, Cinta di Hati. Bagi ada di antara anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan, ya. Jadi sama-sama kita doakan anak-anak kita, semoga akan dapat menjawab setiap soalan dengan setiap kertas peperiksaan dengan hati yang tenang, dengan persiapan yang cukup, itu yang penting. Dan dalam pada itu juga sentiasa kita mendoakan, ya, anak-anak kita sentiasa berjaya dalam pelajaran dan seterusnya menjadi insan cemerlang. Anak-anak memberikan anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semoga kita dapat membimbing mereka menjadi insan yang cemerlang.

0: Hayalku.
1: Ya Amirin lagu Alibada Duniaku. Kita dengarkan lagi sebuah lagu yang populer di tahun 80-an dari kumpulan Mei, lagu Cinta Memekar di Hati.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony FM.
2: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.

0: Meniti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmoni
2: FM. Sudah siap, Lai? Kan sarapan lagi.
3: I'm coming, Nak.
2: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
3: Eh, awah, baik jua Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
4: Bagus tu, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
3: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
4: Aiman, air kosong ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosong ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosong ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
3: Pasal itu saja kah?
2: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
4: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
3: Oh, baru Aiman paham.
2: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ani. Bah, finish your breakfast.
4: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
2: Eh, bapa Aiman mau bawa jua kah?
4: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ni. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
3: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
5: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
6: Lekaslah minum air.
7: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah.

94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi awal pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Blight dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Ada pertemuan kita hari ini Isnin 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Rakan-rakan WhatsApp yang seperti biasa ramai menyapa Harmon FM pagi-pagi begini ya, dan sudah beramai yang menghantarkan ucapan-ucapan tahniah juga. Terima kasih semuanya. Ya, pastikan kepada yang hendak membuat rakaman ucapan nanti bersedia bila-bila masa ucapan-ucapan Auda akan saya bacakan hingga pukul 9 pagi.

Ya, semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, tenang di pagi ini, dan juga urusan ketani dipermudahkan, lancar semuanya ya. Ya, walaupun Isnin sering kita anggap permulaan minggu yang mencabar, ya, jadikan pagi ini, hari ini sebagai peluang baharu untuk kita melangkah dengan lebih positif dan yakin. Ya, kita mesti yakin mulakan hari kita dengan senyuman, fikiran yang baik, positif dan semangat untuk terus maju. Ya, mudah-mudahan kita semakin berjaya, semakin cemerlang, ya, itulah yang kita harapkan. Ya, bahagia terus ya mengiringi perjalanan kita dan keluarga. Ya, kepada yang sedang memandu ketika ini, ke mana ni agaknya mungkin menghantar anak-anak ke sekolah, menuju ke tempat bertugas dan sebagainya. Atau memulakan rutin harian. Ya, memandulah dengan berhati-hati, berwaspada dan sentiasa. Ini penting ya, sentiasa utamakan keselamatan. Jangan lupa juga untuk ini dia menikmati sarapan, dan jangan lupa minum air secukupnya agar badan kita sentiasa bertenaga. Baik, terima kasih semuanya kerana terus setia bersama kami di Harmony FM, radio pilihan Auda. Ya, semoga Harmony FM ya terus menjadi peneman Auda, menceriakan hari Auda. Teruskan bersama kami kerana Harmony FM sentiasa dekat di hati Auda. Bella Auda, ya, sebelum terus berhibur di pagi ini, saya kongsikan dulu di antara pengisian di antara program segmen yang akan dapat Auda ikuti sepanjang bersama kami di Harmony FM. Jangan lupa nanti ya, 10.30 minit pagi ada Santai Pagi Isnin ya bersama rakan saya Zura. Ya, talian seperti biasa dibukakan nanti untuk Auda berinteraksi, untuk Auda ke udara nanti ya. Ini dia taliannya, jangan lupa 22-27236. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.18 minit tengah hari. Rentak retro pula, terbitan rakan saya Helmi seperti biasa akan dapat Auda ikuti pukul 2 petang nanti. Masuk waktu Asar pula hari ini bermula pukul 3.38 minit petang. Sementara itu, masuk waktu Maghrib pula bermula pukul 6.26 minit petang. Ya, masuk waktu Isya bermula pukul 7.39 minit malam. Dan seperti biasa, kepada Auda yang ingin mengetahui perkembangan terkini jemaah-jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci yang sedang menunaikan fardu haji ya. Mungkin ramai agaknya saudara mara, ahli keluarga yang juga menunaikan fardu haji dan ingin mengetahui bagaimanakah perkembangan mereka di sana. Ikuti bersama nanti laporan haji dari Tanah Suci pukul 9 malam. Sementara itu, segmen Sehati Sejiwa akan terus menghiburkan Auda pukul selepas laporan haji nanti ya. Baiklah, itulah tadi Auda. Di antara pengisian semuanya bersama kami di Harmony FM. Semoga Auda semua terus setia bersama. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa jua urusan, apa jua perancangan, ya, aktiviti yang akan kita lakukan sepanjang hari ini berjalan dengan lancar.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab, dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stasiun keluarga yang sukan auta.
2: Baiklah, sekarang pukul 6.33 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi, terima kasih yang bersama kami di pagi Isnin ini. Baiklah, terus saja saya menyapa rakan-rakan WhatsApp ya, yang ya semakin ramai bersama Harmon FM di pagi ini. Baiklah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat menjalankan tugas katanya di pagi Isnin. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, juga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan katanya. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, daripada Ima di Kampung Subuk, dekat saja. Terima kasih, Ima. Ya, daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin. Katanya apa khabar? Saya sihat ya. Terima kasih pertanyaannya. Katanya senang santai mendengar Harmoni FM sambil menikmati sarapan. Nah, itu dia. Baik, terus lagi ini pula dari Hai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai. Ya, selamat bertugas katanya. Semoga katanya semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan katanya dan juga dimurahkan rezeki. Amin. Di kawasan Gadung masa ini alhamdulillah lah, cuaca baik kata Hai ya. Bagaimana kata dikongsikan, senyum itu indah, senyum itu mudah, senyum itu ibadah, senyum itu sunnah, senyum itu sedekah. Marilah kita banyakkan senyum ya, jangan banyakkan marah. Kerja susah akan menjadi mudah. Itulah dia. Baiklah, terima kasih Hai, tetap ceria, tetap semangat.

Haja Salma, juga Pat Anwar, Johar, Hamirul, Azri, Ismarudin, Nur Azlina, Nur Hayati Haslinda, Jima, Haji Hasdatul, juga semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, badan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga tersayang ya. Ini ikhlas daripada Muhammad Saiful Rizal 7383 di rumah kembar Rimba Gadung. Ini pula ya ucapan selamat pagi juga ditujukan buat orang tersayang, katanya Umi Hamizah binti Jaludin yang berada di Lumapas, dengan iringan doa buatnya semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, jaga kesihatan. Itu pesanan ya dari Rizal Zalmizah 7312 di Lambak Kiri. Ya, juga daripada Cikgu Ucut yang menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Ucut, dan selamat pagi katanya kepada semua pendengar Harmoni FM. Apa khabar di pagi ini? Alhamdulillah katanya cuaca cukup baik ya di Kampung Kriam Tutung. Tenang katanya. Ya, tapi bergurau ya, ada bergurau sedikit, mungkin kan hujan ni barangkali. Itulah dia. Terima kasih info cuacanya Cikgu Ucut. Selamat pagi diucapkan ya kepada semua keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani, dan kepada semua pendengar setia Harmon FM yang mengenali Cikgu Cut. Ya, semoga semua urusan ketani hari ini ya dan seterusnya sentiasa dimudahkan Allah. Ini katanya sedang dalam perjalanan menghantar anak saya Adam ke sekolah. Ya, salam sayang dari Cikgu Cut di Baitul Rizki, Kampung Kriam Tutong. Ini pula ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Ya, semoga lancar semuanya. Amin, amin, amin. Happy birthday, Sanang Helwa. Selamat ulang tahun buat isteri, anak menantu, cucu tersayang juga Siti Nurul Rashidah binti Haji Mau Yusri yang ke-25 tahun hari ini yang berada di Penanjung Kem, dengan iringan doa buatnya.

Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang panjang yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan keampunannya, juga diluaskan dengan keberkatan dan rezeki yang berlimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik berpanjangan, juga dijauhkan dari segala macam penyakit bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, tercapai segala yang dihajati dan terkabul segala impianmu ya, juga berjaya, sukses selalu dan cemerlang di dunia dan juga di akhirat, juga sentiasa dalam lindungan rahmat dan keberkatan Allah jua, dari Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan kiriman daripada suami Muhammad Hadi Muaz, anak Nur Batrisha yang berada di Penanjung Kem, juga daripada babah ya, babah Hasmadi, mami Hajah Mawar serta ipar Peradian yang berada di Kampung Kato A, juga daripada Datuk Haji Omar, nini mama Hajah Surati yang berada di Kampung Tunggu Gadung. Ya, itulah tadi ucapan happy birthday, salam helwah, selamat ulang tahun ditujukan kepada isteri, anak menantu, cucu tersayang juga Siti Nurul Rashidah binti Haji Muhammad Yusri yang menyambut ulang tahunnya hari ini yang ke-25 yang berada di Penanjung Kem. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin dan selamat bertugas katanya. Terima kasih. Semoga kita ini semua diberikan kesihatan dan dirahmati Allah selalu. Amin. Masa Ani akan menghantar anak ke sekolah, sedang santai katanya mendengar Harmoni FM tetap di hati. Dan alhamdulillah cuaca baik saja di kawasan Lugu. Itulah dia daripada Wadi di Perumahan Lugu. Terima kasih Wadi.

Terima kasih Awak Azman yang berada di flat Sinarubai juga menyapa Harmon FM di pagi ini. Katanya cuaca di sana alhamdulillah cukup baik ya di pagi ini. Oh, mendung sebetulnya ya. Baik, terima kasih Awak Azman mengongsikan cuaca di kampung Sinarubai mendung ketika ini ya. Baik, ini pula Assalamualaikum Waalaikumsalam daripada Haji Sahari dan isteri tersayang di kampung Setia B juga menyapa Harmon FM. Ya, cuaca alhamdulillah baik ya. Selamat pagi Isnin kepada semua peminat dan pendengar Setia Harmon FM. Selamat kembali menjalankan tugas-tugas harian setelah berehat di hujung minggu bersama keluarga tercinta. Semoga juga dipermudahkan segala urusan ketani dunia akhirat. Amin, amin, amin. Ya Allah, terima kasih keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bilangkan tugas. Katanya semoga sihat selalu. Harmon FM, kesukaanku dan juga kesukaan ramai. Terima kasih. Ya, semoga bis kita semua ceria selalu. Dan juga cuaca di Meragang cerah dan baik. Inilah dia daripada Suryaniwati yang berada di Ronjangan Perumahan Negara Meragang. Ya, daripada Rosti pula di Mumung KB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rosti. Selamat pagi dan selamat bertugas. Katanya didoakan ya, semoga sihat. Amin, amin, amin. Cuaca di kampung Mumung cerah, alhamdulillah. Itulah dia. Baik, terus lagi juga menyapa Harmon FM. Ya, dari Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mila. Di Pekan Tutong katanya cuaca cerah ketika ini ya. Alhamdulillah, semoga Mila terus setia bersama Harmon FM. Ya, daripada Hassan 214 pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hassan. Di kawasan Skim Tanah Kurnia Rakjati Lorong 3 Selatan Suria. Alhamdulillah cuaca baik ya dan cerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang selamat pagi dan selamat bilangkan tugas katanya. Ya, apa khabar? Saya sihat. Terima kasih pertanyaannya. Semoga ketani semua diberikan kesihatan yang baik, berpanjangan segala urusan ketani dipermudahkan Allah ya. Masa Andi katanya mendengar Harmoni FM kesukaanku sambil-sambil membuat tempahan ardam, kuih ardam ya dari Hajah Nani di Rimbas 99. Terima kasih Hajah Nani. Mudah-mudahan bisnesnya, perniagaannya semakin maju, banyak tempahan ya.

Ini pula Assalamualaikum, memulakan salam yang sahabat tugas dan senyum selalu ucapan selamat pagi untuk staff-staff pejabat Greenwich Merlin atau PJC. Mulakanlah tugasan dengan bismillah, semoga segalanya dipermudahkan Allah. Amin, amin, amin. Ya, buat sahabat tersayang Nur Hidayah yang bertugas di loji penapisan air batang duri, temurung dengan ucapan ya. Andai dirimu ingin melangkah, teruskanlah tanpa menoleh ke belakang, kerana apa yang ada di belakang hanya membuat langkahmu tersekat. Namun di depanmu sudah tentu ada sinar harapan yang menanti, yang hanya menanti peluang yang baik. Hanya sekali tidak akan datang kedua kali. Selagi masih ada yang rindu, selagi itu jua dirimu dihargai. Wah, cantiknya kata-kata dari perindu seberang PGM. Wah, siapa tu agaknya ya? Terima kasih juga melangkah masa mendengarkan Harmona FM di pagi Isnin ini dan semua petugas diucapkan. Juga terima kasih Haji Awang juga menyapa Harmona FM di pagi Isnin ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya semua petugas katanya. Inilah dia Haji Awang dari Kampung Lambat Kanan, kawasan Dua Negara Brunei Darussalam. Ya, juga daripada Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Din. Selamat bertugas katanya dan selamat pagi Isnin. Ya, kepada semua semoga sihat sejahtera semuanya, dipermudahkan urusan ketani, dimurahkan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Dan sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin. Katanya cuaca di Sungai Liang Lumut ya, alhamdulillah baik, cerah ceria. Ya, seperti biasa cerah ceria. Ceria dengan kicauan burung-burung di suasana pagi dan dingin segar indah permai. Wah, itulah dia. Katanya santai ketika ini sambil mendengarkan Harmoni FM, teman berteman menjalin kemesraan abadi. Harmoni tetap pilihan kami, kata Din. Terima kasih Din. Dengan tempat pukul 7 pagi, berita perdana akan disiarkan. Saya akan terus membacakan ucapan-ucapan dan tahniah Auda selepas berita nanti, dan juga akan terus mengongsikan sapaan Auda di pagi Isnin ini. Baiklah, terus dengarkan Nori Nor di Amban Kasih.

0: terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubilee 1.

Vietnam dan Sri Lanka mengeluarkan kenyataan bersama mengenai peningkatan hubungan dua hala daripada perkongsian komprehensif. Perkara itu antara dikongsikan dalam rangka lawatan rasmi Presiden Vietnam Tuan Tho Lam ke Sri Lanka. Lawatan menandakan satu mercu tanda penting dalam hubungan kedua-dua negara dan membuka kerangka yang lebih luas untuk kerjasama pada masa akan datang. Semasa lawatan itu, Presiden Lam mengadakan perbincangan dengan Presiden Sri Lanka, Tuan Anura Kumaradisenyaka dan menghadiri Forum Perdagangan, Pelaburan dan Pelancongan Vietnam-Sri Lanka, menyaksikan pertukaran dokumen kerjasama dua hala dan mengadakan perjumpaan dengan komuniti Vietnam serta kakitangan kedutaan di Sri Lanka. Kedua-dua pihak bersetuju tentang kepentingan mengukuhkan hubungan penerbangan dan menggalakkan syarikat penerbangan untuk melancarkan laluan terus antara kedua-dua negara bagi memudahkan pelancongan, perniagaan dan pertukaran rakyat. Tentera Iran memberi amaran negara yang mematuhi sekatan dikenakan Amerika Syarikat terhadap negara itu akan berdepan kesukaran untuk melintasi Selat Hormuz. Amaran itu dibuat susulan tindakan Amerika Syarikat yang mengenakan sekatan baharu awal bulan ini terhadap kepentingan Iran selain memberi peringatan kepada kapal supaya tidak membuat pembayaran kepada pihak berkuasa di Tehran bagi melalui laluan strategik berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Amerika Syarikat bersama Bahrain dilaporkan merangka resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa Iran menghentikan sekatan terhadap pergerakan kapal di selat berkenaan yang kini menjadi titik ketegangan utama sejak tercetusnya konflik pada Februari lalu. Pegawai tentera Iran berkata pihaknya sudah memperkenalkan sistem undang-undang dan keselamatan baharu di Selat Hormuz yang kini berkuat kuasa serta memerlukan semua kapal berkoordinasi dengan Iran sebelum melaluinya. Iran dilaporkan hanya membenarkan jumlah kapal terhad melalui selat berkenaan yang dalam keadaan aman mengendalikan kira-kira 1/5 aliran minyak dan gas dunia selain komoditi utama lain. China dan Amerika Syarikat akan mengadakan rundingan perdagangan menjelang sidang kemuncak pemimpin kedua-dua negara. Di tengah-tengah konflik di Timur Tengah dan kenaikan kos minyak, perjumpaan di antara kedua-dua ekonomi terbesar dunia itu akan menumpukan kepada meredakan ketegangan antarabangsa. Para pegawai kanan China dan Amerika Syarikat akan mengadakan rundingan di Korea Selatan dalam beberapa hari akan datang. Kementerian Perdagangan China dalam satu kenyataan menggariskan yang naib Perdana Menteri China He Li Feng akan menghadiri konsultasi mengenai isu-isu ekonomi dan perdagangan di Korea Selatan esok dan Rabu. Manakala Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat mengesahkan perjumpaan di Seoul sebelum ke Beijing bagi sidang berkenaan. Penerbangan pemindahan terakhir bagi penghuni kapal persiaran yang terkena wabak hantavirus maut yang telah mencetuskan kebimbangan antarabangsa akan berlepas dari Kepulauan Canary hari ini. MV Hondius tiba di Pelabuhan Granadilla di Tenerife awal pagi kemarin sebelum pemindahan penumpang dan beberapa kru yang dijadualkan. Pihak berkuasa serantau Kepulauan Atlantik secara konsisten menolak untuk menerima kapal itu yang melaporkan 3 kematian dan hanya dibenarkan berlabuh di luar pantai dan bukannya di pelabuhan. Menteri Kesihatan Spanyol berkata semua penumpang tidak menunjukkan sebarang gejala dan sedang menjalani penilaian perubatan terakhir sebelum mereka turun dari kapal. Dalam pada itu, kerajaan Kemboja menyeru orang ramai supaya berwaspada terhadap hantavirus walaupun setakat ini tiada kes dikesan di negara itu. Menurut kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Kemboja, hantavirus adalah sekumpulan virus yang dibawa oleh tikus yang boleh menyebabkan penyakit teruk pada manusia. Gejala penyakit biasanya bermula antara 1 hingga 8 minggu selepas terdedah dan biasanya termasuk demam, sakit kepala, sakit otot dan gejala gastrousus seperti sakit perut dan loya atau muntah serta sesak nafas. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menilai risiko kepada penduduk global yang dibawa oleh virus itu sebagai rendah kerana penularan antara manusia adalah jarang. Ikuti berita sukan selepas ini.
pasukan Almeres FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan yang bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Berakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal daripada pasukan BSR CFT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Ashrafi dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidun Futsal Academy masing-masing terpilih pemain terbaik liga.